0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: New entry. Hit music.

Dari koleksi terbaru Mama Ute Wit Pagi di Pro 2 FM Kupang. Sepada, selamat pagi untuk semua teman Pro 2. Kita udah sampai di segmen lagu-lagu terbaru untuk koleksi di 12 September pagi ini yang bakal Angel terus putarkan sama kamu sampai di pukul 9 ya. Dan teman Pro 2 juga kamu bisa request sampai di pukul 12 siang nanti bareng sama Isaac Octavian juga. Tapi kalau giliran Angel sampai di pukul 11 di 08 11 38 20 90 90, yang udah request lagunya Indakus juga tanpa nama ya, katanya lagu ini mau dipersembahkan buat besti-besti yang tadi malam baru pulang. Baru pulang dari mana? Dikasih tahu dong yang lengkap. Oke deh, Indakus Angel pilihkan yang terbaru ya, bentar lagi sayang di Pro 2. Nah teman Pro 2, ada kabar juga nih dari Johari Mola. Kenal gak sih dia? Enggak ya. Dia lagi tengah menjadi sorotan setelah berhasil membawa pulang mahkota Miss World 2026 untuk Republik Dominika. Iya, jadi nama Johari Mola Dominguez ini resmi dinobatkan sebagai Miss World ke-73 dalam malam puncak yang digelar di Nha Trang, Vietnam pada 5 September kemarin. Dan kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Republik Dominika karena pasalnya Johari menjadi perempuan kedua dari negara tersebut yang berhasil meraih gelar Miss World ya, setelah Maria Sheila Alvarez di tahun 1982. Udah lama banget nih. Ini artinya Republik Dominika harus menunggu selama 44 tahun lagi untuk kembali punya mahkota Miss World. Tapi yang pasti kalau dilihat perjalanan panjang dari Johari menuju panggung dunia, ini bukan sekedar soal kecantikan aja ya, karena dia juga punya latar belakang yang cukup beragam, mulai dari pendidikan jurnalistik hingga advokasi sosial. Teman Pro 2, yang pastinya dia punya banyak advokasi terkait dengan kekuatan perempuan, pemberdayaan ya. Dan dia juga aktif ternyata sebagai seorang guru. Keren banget ya. Jadi yang pasti dia sangat menginspirasi perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh dunia untuk bukan aja bermimpi tapi bagaimana bisa mewujudkannya.

0: sehat itu bukan cuma merasa tidak sakit. Kadang, tubuh menyimpan tanda-tanda yang tidak kita sadari. Tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, atau masalah kesehatan lainnya bisa muncul tanpa gejala yang jelas. Karena itu, jangan tunggu sampai sakit untuk mulai peduli.
1: Lakukan medical check-up secara berkala. Dengan pemeriksaan kesehatan, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaganya. Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Yuk, mulai peduli dengan kesehatanmu. Jadwalkan medical check-up dan kenali kondisi tubuhmu sejak dini. Sehat dimulai dari peduli. Peduli dimulai dari pemeriksaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

Ada kabar terbaru juga nih teman Roy 2 dari girl group K-pop LeSserafim yang resmi ya, dia merilis single album kedua yang berjudul Mad My Night pada hari Jumat kemarin. Jadi single ini ada dua lagu dengan lagu utama Mad My Night yang dirilis juga bersamaan dengan video musik. Ini bekerja sama dengan Overwatch ya teman Roy 2. Jadi yang pasti Mad My Night ini menggambarkan kebahagiaan yang muncul ketika menghabiskan waktu semalaman dengan seseorang yang spesial. Aduh, siapa tuh? Apalagi malam minggu sebentar. Ya, lagu ini sekaligus menjadi bagian teman Roy 2 dari aktivitas terbaru LeSserafim setelah grup ini merilis album studio kedua di bulan Mei yang lalu ya teman Roy 2. Nah, selain Mad My Night, ada juga nih single ini punya lagu lain lagi yaitu AIUEO yang membawa tema cinta dan pendekatan yang lebih berani. Asik ya, antem-antem ini yang memang cocok banget diputarkan apalagi di hari Sabtu pagi seperti sekarang ini. Selamat pagi, absen dulu teman Pro 2, udah selesai atau udah pulang dari Car Free Day atau juga masih menunggu sambil olahraga? Udah berapa putaran nih di seputaran El Tari? 2, 3 atau 7 putaran. Setelah itu kayaknya enak dibalas sama jajan-jajan yang enak ya. Udah olahraga, udah 7 putaran, terus makannya apa tuh teman Pro 2? Ya, tapi yang pasti selamat pagi aja, selamat menikmati hari yang indah di hari Sabtu 12 September 2026. Angel mau kasih koleksi lagu dari miliknya Miley Cyrus dulu deh, Best Persuade, dimana Miley juga ganti nama ya. Jadi sekarang panggilannya bukan Miley Cyrus, tapi Miley aja.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
3: wih, awas. Keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
1: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
0: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
1: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
0: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana yang membawa manfaat besar.

up Blackpink with Sawadika. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Gimana paginya, menyenangkan? Udah siap dong menjalani hari yang panjang? Kenapa? Karena malam minggu itu terhitung malam yang panjang juga ya. Panjang, tapi jangan lupa besok gereja. Intinya adalah kita kasih dulu pikiran kita di refresh ya. Kalau misalnya kayak komputer, laptop, itu di refresh dulu supaya jangan berat menghadapi hari Senin. Meskipun ya hari Senin masih lama, tapi kalau udah hari Minggu tuh aduh, rasanya kenapa begitu cepat ya. Dari hari Minggu ke hari Senin cepat aja, tapi kenapa ya kalau dari hari Senin ke hari Minggu tuh aduh, lama banget teman Pro 2. Anyway, ada kabar juga, kabar terbaru dari temennya Lisa dan Jisoo, yaitu Rose Blackpink, yang baru aja mengumumkan single solo terbaru New Trick yang nanti bakal dirilis pada 18 September mendatang ya teman Pro 2. Jadi pengumuman ini disampaikan melalui media sosial sang penyanyi lewat sebuah teaser singkat yang memperlihatkan Rose juga memegang lollipop berukuran gede dengan bertuliskan New Trick. Jadi video musik ini juga punya konsep khusus karena seluruh proses pengambilannya dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro sebagai bagian dari kampanye Shot on iPhone milik Apple ya. Kita pengen tahu cakepnya bakal seperti apa sih, tapi melalui single terbarunya Rose juga nanti bakal menghadirkan album dan lagu-lagu populer seperti APT, Toxic Till The End, Number One Girl ya. Jadi album Rosie ini berisi 12 lagu yang telah debut di posisi nomor 3 Billboard 200 dan menjadi salah satu pencapaian penting dalam sepanjang karir Rose Blackpink. Tapi dengan New Trick ini, Rose juga menjadi pelengkap ya member Blackpink yang kembali menghadirkan karya solo setelah Jennie, Lisa, dan Jisoo yang sebelumnya juga udah merilis proyek masing-masing dalam beberapa minggu terakhir.

0: sore saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

Dan akhirnya teman Rodua di segmen terakhir Angel bakal menghadirkan untuk kamu Spada Talking. Kita bakal berbincang-bincang pagi ini bersama dengan salah seorang anak muda NTT yang dia lagi mengambil kuliah hukum ya di Malang. Nah, di tahun 2025-2024 dia juga punya prestasi membanggakan. Teman Produa, apa itu? Pantau aja terus Produa sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan Angel tutup dengan Lani, Nevermind Let's Break Up di Produa FM Kupang ya. Selamat pagi pokoknya buat untuk semua teman Produa yang lagi menikmati hari Sabtu pagi ini.

0: FM 90.92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Spada!
1: Selamat pagi teman Pro2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Angela hadirkan untuk kamu pada Talking. Kita bakal berbincang-bincang santai bersama dengan anak-anak muda NTT berprestasi ya. Dan spesialnya udah tersambung di line telepon kita bersama dengan Kak Bernardino Aditya Lodo yang merupakan mahasiswa prodi hukum Universitas Merdeka Malang di tahun 2025 dan 2024. Kak Aditya ini terpilih loh teman Pro 2 sebagai parlemen remaja DPR Republik Indonesia Dapil NTT 1 ya, dan juga di urutan ke runner up 4 Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan bukan saja prestasinya yang luar biasa, tapi juga Kak Aditya semakin mengembangkan diri sebagai MC ya, di seminar, webinar, di beberapa event. Nah, kita bakal membahas prestasi dan kita juga pengen tahu ya bagaimana sih Kak Aditya ini bisa berani bersuara dan bisa berani berkarya juga. Please welcome di line telepon saat ini, kita juga sudah tersambung langsung bersama dengan Kakak Aditya. Selamat pagi Kak Adit.
1: Selamat pagi semuanya dari Waktu Indonesia Barat.
0: Apa kabar orang Malang?
1: Luar biasa, puji Tuhan luar biasa baik.
0: Puji Tuhan luar biasa. Ning Malang ini dingin atau udah kayak kita nih panas terbakar juga?
1: Ya pasti musim maba ya Kak, jadi ya itulah musimnya lagi dingin gitu.
0: Lagi dingin banget. Ngomong-ngomong ini selamat loh ya untuk pencapaian akhirnya kamu menjadi mahasiswa baru di Universitas Merdeka Malang. Ini memang cita-cita pengen jadi pengacara, advokat, atau seperti apa sih kok bersentuhan dengan hukum nih, Kak Adit?
1: Sejujurnya ada cerita di balik itu sehingga akhirnya saya memilih sebagai mahasiswa hukum. Sebenarnya jadi hukum itu plan saya yang kedua, Kak. Gitu, Kak.
0: Oke, kalau boleh tahu cerita dulu dong, cerita sebelum kita memulai kebersamaan kita. Pilihan kedua, tapi ambilnya yang kedua ya.
1: Iya betul Kak. Jadi sebenarnya tuh ada cerita di balik saya menjadi mahasiswa hukum. Awal itu saya sempat mencoba seleksi dari SNBT dan juga seleksi mandiri. Dan semuanya itu hampir sebagian didominasi dengan jurusan dari ilmu komunikasi atau tidak ilmu hubungan internasional gitu Kak. Nah, tetapi di perjalanan waktu saya menyeleksi diri saya sendiri dan juga universitas tersebut, akhirnya saya tidak mendapatkan jurusan tersebut. Hingga akhirnya saya mencoba di PTS, perguruan tinggi swasta, dan memilih hukum di Universitas Merdeka Malang karena yang pertama akreditasinya unggul kan, gitu. Dan juga prospek kerja hukum di masa depan itu juga cukup banyak sehingga akhirnya saya mantapkan diri untuk memilih fakultas hukum sebagai jenjang saya dalam S1 kan.
0: Oke, ini pendidikan yang kamu udah ukur juga ya, nanti kedepannya bakal seperti apa ya. Wah keren. Gimana mabanya, menyenangkan atau masih deg-degan sebagai

0: memang disibukkan dengan beberapa perkuliahan dari pagi sampai siang, sehingga ya di satu sisi pun juga saya bisa untuk mencari teman, bisa menyesuaikan dengan lingkungan juga, Kak.
1: Oke, semangat ya, Kak. Betul, Adit. Ya. Tapi enaknya ya, Malang banyak jajanan yang enak-enak sama murah-murah ya, Kak, ya?
0: Betul, Kak. Banyak yang terjangkau.
1: Jadi gimana? Ini kalau soal makan aman ya, Kak, ya?
0: Aman, Kak. Itu sangat terkendali.
1: Sangat terkendali, teman Pro 2. Ya. Ini mungkin hanya karena cuacanya aja. Bahasanya aman juga ya, Kak, ya?
0: Aman, bahasanya aman, saya juga menyesuaikan bahasanya karena keluarga juga ada banyak di Malang, sehingga bisa mengetahui lah gitu.
1: Oke, sip. Nah, kita bahas dulu Kak Adit sebelum menjadi mahasiswa baru ilmu hukum ya, yang ada di Universitas Merdeka Malang. Banyak selamat loh, kamu keren banget. Waktu masih jadi SMA di kelas 2, kelas 3 terpilih juga ya. Ini menjadi ya, Parlemen Remaja DPR RI. Gimana tuh rasanya, Kak Adit?
0: Pastinya pertama prosesnya cukup panjang ya, Kak. Ikuti seleksi yang terdiri dari beberapa tahap, dan tentunya juga persaingannya juga cukup ketat, Kak. Nah, sebelumnya saya mencoba di waktu kelas 10 dan juga kelas 11 waktu saat itu, ternyata saya gagal. Nah, di saat saya naik kelas 12 saya mencoba ya, mengikuti seleksinya dengan baik dan juga melihat dari yang sebelumnya seperti apa, harus ada kurang ataukah ada yang saya tambahkan semuanya, dan puji Tuhan akhirnya saya lolos sebagai perwakilan dari entitas satu, dan rasanya juga luar biasa, Kak.
1: Oke.
0: Jadi saya berpikir bahwa kalau pengalaman gagal itu sebenarnya justru mengajarkan saya untuk bahwa gagal itu bukan alasan berhenti mencoba, gitu.
1: Iya, karena punya pengalaman ya, jadi akhirnya kita mencoba lagi dengan pengalaman itu. Wah, keren. Ada satu pertanyaan yang terlintas di pikiran Angel ketika Kak Adi tadi bercerita terkait dengan achievement kamu terpilih sebagai Parlemen Remaja DPR RI Dapil 1 dari NTT. Achievement apa sih yang pengen kamu dapatkan dari mengikuti dan menjadi Parlemen Remaja apalagi dari NTT sendiri nih?
0: Nah, kalau achievement yang saya ingin dapatkan, yang pastinya saya tidak mau ingin berhenti jadi saya sebagai parlemen remaja, tapi saya ingin membagikan pengalaman saya secara luas kepada masyarakat, terutama anak muda yang sebaya dengan saya. Karena saya berpikir bahwa anak muda di zaman sekarang itu memang susah ya, Kak, untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini. Mereka lebih pada duniawinya mereka sendiri, dan juga ada yang sering disebut dengan FOMO dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa dengan adanya saya yang megang sebagai title parlemen remaja, saya ingin berbagi cerita dengan mereka semua, sehingga bahwa cerita itu bisa menjadi suatu kesempatan untuk mereka bisa mengikutinya, gitu, Kak.
1: Oke, boleh diceritakan apa alasan kamu? Kan banyak ya, kalau mau dibilang prestasi ini anak-anak muda zaman now, teman-teman Kak Adit, Gen Z, Gen Z, ini prestasinya banyak sekali. Tapi kenapa kamu juga menyasar salah satunya menjadi parlemen remaja ini? Boleh dong diceritakan sama kita-kita, Kak.
0: Oke. Kalau sejujurnya bahwa di awal naik kelas 9 di SMP, itu saya sudah melihat bahwa ini parlemen remaja ini juga salah satu yang bergengsi di Indonesia. Organisasi ini cukup besar dan juga ini sudah ada dari 2008. Nah, sehingga dari turun-temurun mereka melestarikan organisasi tersebut, sehingga saya melihat bahwa ini parlemen remaja bisa menjadi dedikasi diri saya dan juga untuk masa depan saya, begitu. Nah, pada akhirnya saya mencoba secara tekun untuk mengikuti parlemen remaja, dan saya tahu bahwa

0: saya tidak tetap berada di parlemen remaja saja. Setelah saya mengikuti semua parlemen remaja, mm-hmm. saya yakin bahwa masih ada lagi yang Tuhan berikan kepada saya kesempatan-kesempatan yang lain lagi. Mungkin bukan mm-hmm. soal tentang parlemen remaja, tapi soal yang lain-lain gitu ya. Mm-hmm. Yang berlanjutan dan lain sebagainya, nah, gitu kan.
1: Oke, boleh dong lanjut lagi. Kamu menceritakan nih Adit soal ketika kamu terpilih menjadi parlemen remaja dari Dapil 1 NTT. Apa advokasi kamu saat itu? Apa yang kamu lakukan? Atau mungkin apa, kan sebelum kita melakukan pastinya kita juga bakal di brainstorming ya. Kita bakal diisi dengan ilmu, diisi dengan pengalaman. Nah, boleh diceritakan sampai akhirnya kamu juga turun. Apakah turun juga melihat atau kamu juga menjadi penyumbang suara mewakili masyarakat untuk di DPR atau seperti apa?
0: Oke, baik. Jadi saya ingin bercerita kepada semuanya. Mm-hmm. Kebetulan isu pada kala itu saya membawa berkaitan dengan sekolah atau solar school. Mm-hmm. Jadi itu satu program kerja yang dibuat oleh saya. Yang kebetulan itu sasarannya pada sekolah saya sendiri. Mm-hmm. Nah, kebetulan sehingga cerita bahwa program itu saya bentuk atas dasar ada aliansi kerjasama dengan organisasi di luar sekolah. Hmm. Salah satunya mungkin SMPK, dilanjut lagi dengan Youth Voice Now, Mitra Child Fund International di Indonesia. Okay. Yang kebetulan ada juga di Momere. Uh-huh. Nah, yang ketiga juga saya sempat beraudiensi dengan pemerintah Kabupaten Sika yang kebetulan diwakili dengan ketua TPKK, istrinya Bupati Sika, yang kebetulan saat itu juga sempat saya bertemu, berceritakan tentang program kerja saya yang kebetulan ingin saya bawa di Tanah Senayan di Jakarta Pusat, Kak. Nah, kebetulan program kerja itu bentuknya bahwa saya ingin membuat suatu benda solar begitu yang menggantikan listrik itu supaya hemat energi, Kak, di sekolah. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini juga sementara dikerjakan sama teman-teman yang ada di Isma Frater Maumere. Mm-hmm. Jadi selama saya berada di Malang juga saya sempat memantau mereka. Mm-hmm. Dan juga kami galang dana untuk membentuk suatu program tersebut sehingga mm-hmm. bukan saja program tersebut itu selesai sampai di gedung DPR tapi adanya kelanjutan begitu, Kak.
1: Wah, keren ya. Ini sebelumnya ya, kamu sekolahnya di Frateran Dao, bukan?
0: SMA Katolik Frateran Maumere.
1: Oh, Frateran. Di sebelahnya. Oke, okay. Yeah. Wah, luar biasa. Dari advokasi kamu keren ya, karena kalau mau dibilang NTT kan mataharinya satu orang satu ya. Jadi betul. Kenapa kita tidak memanfaatkan aja matahari, panasnya matahari untuk menggantikan energi listrik yang ada. Wah, luar biasa. Nah, setelah menyampaikan ide kepada para apa ya, kalau mau dibilang orang-orang penting yang ada di tempat kamu, setelah itu apalagi nih, pemangku kepentingan kalau mau dibilang. Nah, lanjut lagi, setelah itu apa ya yang dilakukan, Kak?
0: Nah, setelah itu karena program saya masukkan dalam esai. Nah, kebetulan dalam seleksi tersebut dibuat esai, dibuat video advokasi, dan juga harus diseleksi curriculum vitae-nya saya. Nah, dari ketiga tersebut akhirnya saya lolos dan juga saya berkesempatan untuk ikut simulasi sidang paripurna di gedung DPR RI yang kebetulan pada saat itu juga kami berkesempatan untuk bertemu juga dengan ketua DPR RI dan juga beberapa anggota DPR RI yang kala itu sedang melakukan sidang paripurna pertama di masa yang tahun baru begitu, Kak. Nah, di saat itu akhirnya kami pun juga diperkenalkan dengan beberapa anggota DPR RI, dan juga saya sempat bertemu dengan anggota DPR RI Dapil NTT 1, Bapak Andes Hugo Parera, Ibu Juli Lasikodat, dan juga kebetulan akhirnya kami pun bisa bercakap-cakap, menjelaskan tentang program kerja saya. Nah, setelah itu kami melanjutkan diri secara sendiri di ruang tersendiri untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum. Nah, kebetulan dari situ kami membahas tentang isu-isu lingkungan, Kak. Karena tema secara nasional kan berkaitan dengan lingkungan dan juga rencana undang-undang tentang lingkungan gitu, EPET. Nah, energi baru dan juga energi terbarukan. Nah, kebetulan di saat itu kami membahas tentang itu, maka saya pun juga membawa program kerja saya tentang solar school itu. Nah, setelah dari rapat dengar pendapat umum, kami lanjutkan pada simulasi sidang paripurna, yang kebetulan sidang paripurna itu kan jadi suatu dasar untuk kami menyepakati rencana undang-undang itu jadi suatu undang-undang. Nah, dari situ sempat ada perdebatan antara fraksi, dari fraksinya kami dan juga fraksi teman lain gitu, hingga akhirnya kami membentuk suatu kesepakatan untuk merancang rancangan undang-undang itu menjadi suatu undang-undang tentang undang-undang EBET, Kak, gitu, Kak.
1: Mantap, keren banget ya, Scholar School. Oke. Kita pengen tahu setelah itu, meskipun sekarang kamu kan udah jadi mahasiswa hukum yang ada di Malang ya, apakah masih lanjut program kamu atau seperti apa?
0: Kalau untuk sejauh ini selama 1 tahun ya, saya menjabat sebagai parlemen remaja, iya. Masih berjalan, Kak.
1: Masih berjalan ya?
0: Iya, masih berjalan. Di sekolah saya, yang kebetulan saya juga sudah lulus dari Isma Fader, ada adik-adik saya yang melanjutkan program tersebut, Kak. Jadi bukan hanya saya yang melanjutkan sendiri, tapi juga dibantu dengan adik-adik saya, dan juga ada teman-teman saya yang dari Youth Voice Now dan juga dari OSIS MPK yang membantu. Jadi setiap rutin mereka di setiap hari Sabtu berkumpul. Nah, kebetulan berkumpul di Isma Fater dan juga berpikir berkaitan dengan bagaimana Solar School itu tetap diadakan setiap tahunnya gitu, Kak. Sehingga akhirnya kebetulan di tahun ini, di bulan Desember ini kemungkinan akan rampung. Nah, di Desember ini kita melakukan uji coba di salah satu kelas, Kak. Nah, kebetulan di kelas saya sendiri di 12E, jadi saya mensimulasikan program kerja tersebut di kelasnya saya dengan cara ya seperti tadi, bersama dengan teman-teman dari Youth Voice Now dan juga adik-adik kelas. Nah, selama 1 tahun ini bukan saja saya melakukan program kerja saja di daerah saya sendiri, tetapi juga harus melaporkan juga di teman-teman di seluruh Indonesia supaya tahu bahwa oh ya, isu yang saya bawakan ini tidak selesai pada saat di gedung DPR, tetapi berlanjut hingga di daerah pemilihannya saya, Kak. Begitu.
1: Mantap banget ya. Kita bakal mengulik lebih jauh lagi terkait dengan Scholar School ini. Angel masih akan mau tanya-tanya banyak ya, apalagi juga prestasi dan temuan-temuan kamu ketika kamu juga melihat kemegahan, kan orang pada tahu, ih keren ya Kak Adit ini bisa masuk DPR, kan gak semua orang, semua masyarakat Indonesia bisa masuk ya, ini apa aja yang ada di sana nanti bakal di-spill, tapi kita rehat dulu boleh ya Kak ya.
0: Oke, siap Kak.
1: Kita rehat dulu, teman Pro 2 masih bersama dengan Kak Aditya Lodo yang nanti juga masih akan terus menceritakan keseruan ketika menjadi parlemen remaja DPR RI dan menjadi Duta Jenre Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Spada Talking pagi ini. Stay tune terus.

0: Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
8: "Abis ini jajan dulu ah."
7: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
9: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
10: Teman terbaik kamu,
11: Pro 2 FM. Sepada.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih bareng sama Kak Bernardino Aditya Lodo. Kalau sekarang Kak Adit udah menjadi seorang mahasiswa di ilmu hukum yang ada di Universitas Merdeka Malang ya. Oke, kita bakal tanya-tanya lagi terkait dengan advokasi yang disuarakan oleh Kak Aditya ketika menjadi anggota Parlemen Remaja DPR RI mewakili Nusa Tenggara Timur. Dan nantinya kita juga bakal tanya-tanya, ternyata bukan aja menjadi parlemen remaja teman Pro 2, tapi juga advokasi Kak Aditya tuh di bidang kesehatan juga ya, karena terpilih sebagai runner up keempat dalam pemilihan Duta Genre Provinsi NTT 2024. Wah, ini keren-keren ya prestasinya Kak.
1: Aduh, luar biasa ya Kak. Saya pikir bahwa itu tidak cukup puas sih Kak, masih mau lanjut terus.
0: Harus dong ya Kak. Karena di kampus juga meskipun mahasiswa baru, tapi kayaknya udah banyak ya lomba-lomba yang bisa diikuti juga ya Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kita lanjut lagi masih terkait dengan Solar School yang sampai saat ini Kak Aditya juga masih melakukan komunikasi ya bersama dengan teman-teman komunitas yang ada di Maumere. Aku pengen tanya, aku ya asik. Angel pengen tanya sama Adit nih. Adit, kira-kira ya kalau misalnya apa yang kamu lakukan selama ini jadi dan itu terbukti maksudnya membantu sekolah untuk berhemat listrik, bisa gak sih nanti kedepannya juga Solar School ini bukan aja diaplikasikan di sekolah kamu tapi juga sekolah-sekolah yang ada di NTT, karena kalau mau dibilang matahari kita gak main-main loh, sayang banget iya. Gitu ya. Gimana pendapat kamu, menurut kamu nih?
1: Kalau pendapat saya yang pastinya pertama bahwa program ini saya pikir bahwa bukan saja saya yang mengerjakan, tapi saya butuh juga backingan dari belakang. Bukan dari sekolah saya sendiri, bukan saja dari organisasi yang saya kolaborasikan bersama dan juga pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. Dengan adanya program tersebut ini, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa listrik yang kita gunakan saat ini juga cukup boros. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya Solar School bisa menghemat daerah NTT ini yang kebetulan kita ini juga masuk dalam daerah 3T di Indonesia. Jadi saya pikir bahwa dengan adanya Solar School, dengan memberikan dampak kepada masyarakat di NTT secara luas, saya pikir bahwa itu bisa mengurangi yang namanya borosan listrik kan. Nah, dan juga berikutnya kalau saya berpikir bahwa dengan terbentuknya program kerja saya, Solar School itu, saya pasti butuh kerjasama secara luas dari pemerintah Provinsi NTT, dan juga harus butuh kerjasama lebih banyak karena pastinya saya mendapat kendala Kak, selama saya mengerjakan dengan teman-teman yang ada di Maumere dan juga organisasi Voice Now. Nah, itu saya berpikir bahwa kendala saya yang pastinya kendala dari dana, Kak. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan itu juga cukup mahal, dan juga waktu yang harus diberikan dalam waktu yang cukup lama, sekitar beberapa bulan gitu. Ya, akhirnya saya pikir dengan adanya backingan yang lebih banyak dari belakang, itu bisa membuat bahwa oh ya, ini bisa mempercepat waktu dan juga bisa mengumpulkan dana supaya program kerja ini bisa cepat realisasikan di seluruh masyarakat di Indonesia, di NTT.
0: Iya, setuju ya. Dan semoga seperti topik bahasan kita ketika Kak Adit berani bersuara, berani berkarya juga, dan semoga juga didengarkan oleh para pemutus kepentingan, maksudnya adalah di mana para pejabat daerah, kemudian juga bapak ibu stakeholder ya, ini juga bisa melihat bahwa iya ya, daripada bisa nih diaplikasikan Solar Chapter ini di masing-masing sekolah, apalagi sekolah yang ada di 3T ya. Betul, yeah. Angel juga setuju. Karena kalau mau dibilang pemanfaatan listrik ini juga menjadi salah satu yang paling terpenting dalam pembelajaran di dalam kelas ya. Betul, setuju-setuju banget. Oke, makasih banyak loh. Ini kamu udah bisa menghadirkan ide seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Ketika kamu berada di gedung DPR RI. Nah, ini kamu kan udah tadi juga sudah menceritakan ya, menonton, menyaksikan jalannya rapat, belum lagi ada rancangan undang-undang kala itu di tahun 2025 yang kamu juga sebagai saksi. Ini kita pengen tahu nih, Kak, apalagi nih pengalaman-pengalaman yang bisa kamu spill kepada teman-teman yang ada di sini ketika kamu berada di gedung yang mewah itu.
1: Oke, kalau pertama kali saya menginjakan di gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, jujurnya saya cukup terpukau dengan bangunannya. Itu pasti mungkin ya, sebagai orang awam yang baru kali, saya cukup terpukau dengan gedungnya karena kita berpikir bahwa UNY di luar itu, saya berpikir UNY itu suatu kantor yang bekerja untuk rakyat itu. Tetapi ketika saya masuk ke dalam, wow, luar biasa sekali ini, sangat menarik bahwa tetapi di satu sisi saya cukup tertantang, Kak, karena saya bukan saja mengunjungi gedung DPR RI, tetapi menyuarakan juga isu-isu yang saya bawakan. Nah, kita sampai sana bukan saja berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi juga belajar lah bagaimana menyampaikan pendapat secara struktur ya, dan juga berbagai pandangan orang lain. Karena di saat kami melakukan rapat dengar pendapat umum dan juga sidang paripurna, simulasi tersebut kami harus menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi bukan saja pendapat kami yang kami suarakan, tapi ada juga pendapat orang lain yang disuarakan tapi berbeda. Nah, makanya di situ kami harus saling menghargai. Dan juga saya belajar bahwa menjadi seorang legislator itu bukan hanya tentang berbicara saja, tetapi juga tentang mendengar, memahami persoalan dan juga mencari titik temu. Nah, makanya saya ini dari dulu saya sampai bertanya-tanya, kok rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR RI ini belum selesai-selesai, belum terrealisasikan jadi undang-undang. Tapi setelah saya mengikuti rapat dengar pendapat umum, mengikuti alurnya dalam gedung DPR, oh bisa menjadi mengerti. Oh ya, ternyata selama ini lama sekali. Jadi kita harus mengumpulkan aspirasi dari daerah pemilihan kita, terus dibawa kepada komisi-komisi dan juga fraksi-fraksi dari partai politik. Setelah itu dilanjutkan lagi di rapat dengar pendapat umum. Kalaupun juga rapat dengar pendapat umum belum selesai, itu bisa dilanjutkan sampai besok hingga berminggu-minggu. Ya, akhirnya pada di sidang paripurna itu yang mensahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, Kak. Nah, makanya akhirnya saya jadi memahami ya betapa kerasnya juga sih kalau menjadi perwakilan rakyat begitu, Kak.
0: Iya ya, tidak semudah yang kita lihat ya ternyata ya, Aditya. By the way, gimana? Karena kamu udah punya pengalaman, akankah ada di sana suatu ketika?
1: Kalau dari pengalaman, saya berpikir bahwa ya untuk sementara belum ya, karena saya pun juga masih mendalami diri saya juga sebagai praktisi hukum, ingin menjadi praktisi hukum. Jadi saya berpikir bahwa dengan bidangnya saya sebagai mahasiswa hukum, jadi saya ingin mendalami hukum terlebih dahulu, hingga akhirnya kalaupun di suatu kemudian disitukan bahwa bisa saya berada di sana, saya jalankan, tetapi ya itu tadi ya, Kak. Tetapi ini semua kembali kepada nasib kita sendiri.
0: Kita yang membuat diri kita seperti apa ke depannya ya, dari sekarang. Betul. Ya, Kak. Iya. Ini menarik sekali karena tiga pengalaman kamu sebagai parlemen remaja, DPR RI, duta genre, MC juga ya.
1: Iya betul kan.
0: Ini sama-sama membutuhkan yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi. Menurut kamu gimana sih supaya ketiganya ini saling sinkron dan saling membentuk karakter dan kemampuan kamu nantinya yang bisa kamu pakai sebagai mahasiswa hukum dan penegak hukum nih nantinya, orang hukum nih.
1: Oke, kalau menurut saya ketiganya tuh memberikan pembelajaran komunikasi kan, tapi sebenarnya ini kan dari sisi yang berbeda.
0: Iya.
1: Kalau bercerita dari duta genre, saya belajar bagaimana menyampaikan edukasi kepada seluruh masyarakat terutama remaja kan, dengan bahasa yang lebih dekat dan juga mudah dipahami antara kan yang sebagai sebaya ini kan. Nah dari parlemen remaja, saya belajar bahwa menyampaikan argumentasi, berdiskusi dan juga menghargai perbedaan pendapat kan. Nah sedangkan dari pengalaman saya sebagai master of ceremony, saya belajar bagaimana berbicara dengan percaya diri di hadapan banyak orang dan juga bisa membaca situasi. Nah semua pengalaman itu hingga akhirnya nanti saya membantu saya sebagai mahasiswa hukum, karena hukum ini kan kita berbicara bukan tentang memahami aturan saja ya kak, tetapi juga bagaimana kita mampu mengkomunikasi dan juga memperjuangkan sesuatu yang merasa kita tuh kurang adil dengan baik di masyarakat. Sehingga saya berpikir bahwa ketiganya yang saya ikuti itu tuh balance kak.
0: Semuanya harus balance ya kak ya. Oke, nah ini kita lanjut lagi bicara soal prestasi kamu sebagai seorang duta genre di tahun 2024. Kita pengen tahu lagi, kamu bersuara saat itu apa sih persoalan kesehatan rekan sebaya di tengah-tengah anak muda yang kamu melihat cukup kompleks untuk harus kamu angkat nih?
1: Oke. Karena kebetulan pada saat itu isu yang saya bawakan mengenai stunting. Karena kami sampai di Kupang itu bukan saja berkompetisi tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kami. Nah kalau dari saya sendiri, saya membawa isu tentang stunting lah. Nah dari isu stunting itu saya kumpulkan data terlebih dahulu dari daerah di Maumere di Kabupaten Sika. Sehingga akhirnya saya membuat suatu proposal. Nah, kebetulan proposal itu saya bawakan ke Kupang di hadapan para juri-juri yang kebetulan jurinya juga luar biasa, kak. Saya berpikir bahwa sampai sana jurinya hanya dari forum genre provinsi NTT, tapi dari luar, dari dosen undang, dari kementerian. Saya jujur saat itu saya juga cukup gugup karena ini isu yang saya berpikir isu yang sudah sering diangkat di nasional. Nanya kalau seandainya di NTT itu kan isu tentang stunting juga sudah hal yang biasa gitu. Nah tapi satunya itu yang menjadi apa ya, kurangnya ruang yang aman kan, dan juga positif bagi remaja untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi yang benar. Nah karena itu saya berpikir bahwa duta genre memiliki peran sebagai teman sebaya yang bisa memberikan edukasi dengan bahasa yang lebih dekat kan, dengan remaja ya, dengan saya, dengan teman-teman saya, tapi juga bukan untuk menggurui tapi menemani, juga mengarahkan. Kalau saya juga sebagai remaja yang sudah mendapatkan beberapa pengalaman sebagai duta genre, nah dari situ juga saya ingin mengarahkan kepada sesama teman saya untuk oh, seperti ini kan, kalian harus melakukan apa gitu kan.
0: Betul ya, betul sekali. Nah kalau kita menyoroti terkait dengan ini kan, kamu orang hukum tapi pastinya juga punya pengalaman di bidang kesehatan sebagai duta genre ya, apalagi dari Maumere sendiri. Selain stunting, apalagi sih yang menurut kamu, wah ini kalau kamu bersuara juga masih relate nih sampai saat ini terkait dengan kesehatan?
1: Iya betul kak. Kalau tentang itu saya masih relate sampai sekarang tentang mental health.
0: Oke.
1: Tentang kesehatan mental, karena saya berpikir bahwa bukan saja di NTT tapi di seluruh Indonesia lagi gawat mental kak.
0: Iya.
1: Iya, apalagi terkhususnya anak-anak yang SMA, SMP, dan masa kuliah, memang kan itu tidak lagi asing dengan mendengar kata bunuh diri dan juga stres, depresi. Jadi saya berpikir bahwa dengan adanya saya, maksudnya dengan saya membawa isu kesehatan mental kepada pemerintahan, saya berpikir bahwa pemerintah juga bisa harus membuka mata, harus mendengarkan bahwa kesehatan mental di anak-anak remaja di seluruh NTT dan juga seluruh Indonesia itu menjadi gawat dan harus serius untuk ditanggapi, Kak. Nah, makanya saya berpikir bahwa anak-anak zaman sekarang, anak-anak sebayanya kami, teman-teman sebayanya kami, banyak sekali yang melakukan bunuh diri. Tiba-tiba kita sudah lihat di media sosial, ada berita bunuh diri di jembatan, ada berita bunuh diri di sini. Juga kebetulan baru 2 hari yang lalu, mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang, itu sempat melakukan bunuh diri, Kak.
0: Iya, dari lompat dari lantai 6 ya, Kak, ya?
1: Betul, Kak. Kebetulan dia juga ya masih dalam kondisi selamat, tetapi ya patah tulang ya, Kak. Nah, itu bagaimana kondisi kedepannya seperti apa? Nah, itu yang jadi isu yang krusial yang sebenarnya harus ditangani pemerintah, bukan jadi pemerintah daerah, tapi pemerintah nasional, Kak.
0: Betul, apalagi Kak Adit, di bulan Desember ini kan kita juga memperingati hari untuk apa ya istilahnya, hari anti bunuh diri, bukan anti ya, maaf, pencegahan bunuh diri.
1: Iya.
0: Nah, ini nih teman Pro 2. Kak Adit, satu lagi sebelum kita mengakhiri kebersamaan, ini masih terkait dengan kesehatan mental remaja, kesehatan mental masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia yang memang butuh negara harus hadir. Kak Adit, karena Kak Adit juga menyoroti hal ini, pengen tahu dong bagaimana sih kita bisa menjadi teman yang baik, teman yang bisa melihat kalau orang-orang di sekeliling kita, teman-teman yang ada di sekeliling kita butuh yang namanya perhatian, butuh pertolongan, ya apa yang harus kita lakukan?
1: Sebenarnya sih kalau apa yang harus kita lakukan ya Pak, karena seluruh manusia itu kan memiliki karakter yang kompleks ya Pak. Jadi kita harus cukup memahami bagaimana sisi mereka dan juga setiap manusia itu kan berbeda. Jadi bagaimana harus mendekatkan diri kita dengan sesama bahwa oh iya anak ini kelihatannya tampangnya seperti tengil gitu ya. Tapi kita harus mendekatkan diri ya harus sebagai temannya mereka supaya mereka tuh merasa bahwa oh iya saya ini cocok dengan dia gitu. Jadi dengan itu kita masuk, kita memberikan pendapat kita bahwa oh iya teman kita harus seperti ini gitu, oh iya bro kita harus seperti ini. Nah sama halnya juga bukan dengan berbeda dengan teman-teman yang lebih pendiam dan juga yang lain, kita harus mendekatkan diri untuk bisa berkomunikasi sesuai dengan karakternya mereka. Nggak, akhirnya mereka merasa masuk dan juga oh ya saya cocok berteman dengan kamu. Jadi dengan saat itu saya langsung masuk berbicara berkaitan dengan ya kesehatan mental dan juga yang pastinya saya menggunakan bahasanya ya kami sehari-hari begitu ya kan. Nah, kebetulan juga saya pernah pengalaman seperti itu kan. Ada satu teman saya juga yang ya cukup pendiam, ya saya sempat berteman dengan dia. Setelah itu akhirnya kami berteman lebih akrab dan juga dia juga akhirnya sempat bercerita tentang masalah keluarganya. Akhirnya dari situ saya langsung memberikan masukan saya, tapi ini juga bukan untuk saya menggurui dia, tapi hanya ingin memberikan saran, juga semangat, supportnya mereka. Karena sejujurnya bahwa di situ mereka butuh ditemani, gitu. Bukan butuh untuk diberi saran. Dengan hadirnya kita sebagai teman, itu tuh sudah menjadi satu akar yang kuat untuk mereka bisa bangkit lagi, mereka bisa semangat, mereka bisa merasa bahwa oh iya saya ini ada di dunia ini, begitu kan?
0: Betul sekali ya. Dan di akhir kebersamaan Kak Adit, Apa sih yang pengen Kak Adit, bukan suarakan, tapi sampaikan lagi nih kepada teman-teman yang mungkin ya mereka masih tidak percaya diri untuk berani bersuara. Karena segala sesuatu Angel percaya kalau ketika kita bersuara, maka kita udah tahu nih apa yang akan kita lakukan, kita hadapi. Seperti tadi cerita Kak Adit ya, ikut lomba tapi belum menang, akhirnya ikut lagi, mencoba lagi, punya pengalaman dan akhirnya bisa. Seperti apa nih Kak Adit?
1: Oke Kak, jadi kalau pengalaman yang paling mengubah perspektif saya itu sebenarnya ketika saya bisa akhirnya bisa lolos di parlemen remaja Kak. Karena di Dagenre itu awalnya memang saya mengikutinya Forum Genre Kabupaten Sika dari SMP, Kak.
0: Dari SMP nah, ya?
1: Iya, dari makanya jadi dari duta genre itu bukan suatu hal yang baru lagi untuk saya, tetapi itu hal yang sudah saya persiapkan semenjak dari SMP hingga akhirnya mengikuti kompetisinya, Kak.
0: Okay.
1: Nah, waktu saya mengikuti parlemen remaja, saya melihat bahwa bagaimana kita itu gagal, bukan gagal hanya, oh iya, setelah gagal saya merasa pasrah, langsung menyerah gitu, tidak teman-teman. Jadi saya berpikir bahwa kalian gagal itu menjadi suatu kesempatan yang emas untuk kalian mencoba lagi, coba lagi. Nah, jadi saya berpikir bahwa mari terus kita bersuara dan juga memperjuangkan kebenaran kita, apapun itu. Kita merasa bahwa kita benar, ya kita perjuangkan gitu, tapi dengan ruang yang tepat begitu ya kan. Nah, jadi kalau dari sisi saya sebagai mahasiswa hukum, ada satu kata bahwa fiat justitia ruat kelum, bahwa keadilan yang harus tegakkan tuh sekalipun juga langit runtuh. Nah, mari terus belajar, berproses, dan juga memberikan dampak bagi sesama, dan juga bukan untuk diri kita sendiri, tapi seluruh masyarakat di sekitar kita, Kak. Begitu, Kak.
0: Amazing sekali. Ini kedepannya Kak Adit pengen dikenal sebagai praktisi hukum, aktivis ya untuk anak muda atau komunitas. Gimana tuh?
1: Kalau sebenarnya saya sebenarnya tidak membatasi diri saya dengan satu identitas saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya ingin puji Tuhan juga di kala masa depan saya bisa menjadi praktisi hukum, tetapi saya juga ingin memperjuangkan suara teman-teman di daerahnya saya di NTT, juga memberikan gagasan kepada masyarakat bahwa oh ya, sebagai aktivis dan juga praktisi hukum kita belajar secara bersama untuk bisa memberikan ruang yang lebih aman bagi masyarakat, terutama para remaja di Indonesia, Kak.
0: Oke deh, Kak Adit, makasih banyak ya kebersamaannya di pagi hari ini. Menginspirasi dan yang pastinya bisa menginfluence kita semua untuk bisa berani bersuara, berani untuk berkarya ya, seperti Kakak Adit ya.
1: Betul, Kak.
0: Kak Adi, terima kasih. Salam sukses selalu. Ini setelah ini kegiatan yang akan dilanjutkan, apalagi nih Kak, kalau weekend biasa kemana aja?
1: Kalau weekend ini sebenarnya kami masih full dalam rangkaian PKKMB. Karena iya, dari hari ini sampai besok ini sebenarnya ada reunian Akbar Universitas Merdeka Malang. Jadi kami yang dari mahasiswa baru juga harus ikut ambil bagian. Karena besok ini juga ada Umar Sunwalk, jadi makanya kami harus mengikuti seluruh rangkaiannya. Jadi ya, memang minggu ini cukup padat kegiatannya.
0: Semangat selalu ya Kak Adit. Kita tunggu lagi prestasi pencapaian kamu. Dan yang pasti jangan bosan kalau kita undang lagi bersuara di Pro 2 ya.
1: Aman Kak, pasti ya.
0: Terima kasih kembali. Salam hormat untuk Papa, Mama, dan keluarga.
1: Siap. Terima kasih banyak, Kak.
0: Okay. Yang pastinya, teman Radio, kamu baru aja mendengarkan suara dari Bernardino Aditya Lodo yang merupakan mahasiswa asal NTT yang saat ini sedang mengambil prodi S1 hukum di Universitas Merdeka Malang. Kita juga telah membahas prestasi Aditya sebagai parlemen remaja DPR RI NTT 1 tahun 2025 dan runner up keempat dalam pemilihan Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Oke, terima kasih untuk kamu juga yang udah memantau, mendengarkan, dan jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Angel juga udah harus menutup kebersamaan kita dalam sesi Spada di episode pagi hari ini. Selamat menikmati santai siang kamu, and see you there, teman Radua.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Saatnya kamu mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali informasi di siang hari ini dari Lucasfilm and Disney. Nantinya akan menayangkan film asli Star Wars dalam format IMAX untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-50 film tersebut. Versi yang baru direstorasi dari rilisan orisinal tahun 1977 yang kemudian diberi judul Star Wars A New Hope menjadi pusat dari penayangan kembali film ini. Dan film tersebut bakal diputar dalam format digital maupun seluloid termasuk sejumlah lokasi IMAX 70mm terpilih.

0: teman Pro2, kita juga punya informasi dari GIP Fest 2026 yang mengangkat tema resilience, menghadirkan karya fotografi dari 19 negara untuk melihat cara manusia beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian kehidupan. Festival ini juga menghadirkan lebih dari 50 proyek fotografi, instalasi, dan multimedia dari 19 negara ya, yang akan diselenggarakan dari 11 September kemarin hingga 20 September di Indonesia Photo Fair ya. Dan informasi terakhir kita teman Pro2 kali ini dari NASA yang mulai membentuk Akademi Antariksa Amerika Serikat, di mana 300 siswa ditargetkan masuk pada tahun 2028. Ya, teman Pro2, NASA mulai menyusun struktur prioritas United Space Academy setelah pemerintah eksekutif diterbitkan. Negara bagian di Amerika Serikat nantinya dapat mengajukan proposal untuk menjadi lokasi akademi hingga 26 Oktober. Nah, kalau dari NASA juga menargetkan 300 siswa pertama akan mulai belajar di tahun 2028 dan kampus permanen bakal beroperasi pada tahun 2031. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk teman Pro2 di siang hari ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro2 Kupang.
1: RRI

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: jalan-jalan sama Besti emang paling seru. Eh, ada permen, bagi dong.
1: Mita, kok bungkus permennya dibuang di jalan?
0: Cuma bungkus permen kok, paling langsung dibawa angin.
1: Kecil atau besar, tetap sampah kan namanya. Kalau semua orang buang sampah di jalan kayak kamu, bisa jadi gunung sampah di mana-mana. Merusak lingkungan itu.
2: Tahu tuh Nita, habis mani sampah dibuang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, menopang dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenok yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan tiga pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri. Guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan case study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desa ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desa study juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya. Kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia, dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada tiga prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, ketiga pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial, karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini sampai saat ini pun off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan, dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami ingin ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kami hanya ikat di bawah pohon saja, kemudian kami kasih makan, kami kasih minum, tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok

0: demikian.
1: Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum ke France mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh dari pada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
2: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
1: Kami jual dengan pihak yang ketiga, jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa. Nah, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Nah, tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Nah, kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada celaka, sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan terlebih anak-anak sekolah kami. Kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
2: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oinovne Kamese, beberapa desa lainnya yang ada di Kabupaten Kupang juga turut menjadi mitra strategis dalam program ini. Seperti salah satunya kelompok ternak Vetomone yang berlokasi di Desa Baumata. Peran perempuan di dalam sektor peternakan tidak lagi berada di belakang layar. Sebab melalui kelompok Vetomone, para peternak perempuan tampil sebagai bagian penting dalam pengelolaan ternak, mulai dari perawatan harian, pengaturan pakan, hingga pencatatan keuangan usaha. Bagi banyak keluarga, mereka bukan hanya pendamping, tetapi juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
0: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
2: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada ditangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami pun kerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Bau Mata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, usaha ternak di desa-desa seperti Bau Mata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk. Saya sebagai pendorong saja, saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan, itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember, sudah bertelur sampai sekarang. Sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini, tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini, kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Aldia yang membantu kami dengan cara Karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil karena kami merasa memiliki punya hewan. Kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bapenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti, sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk

0: Terima kasih harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan, jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru mungkin. Kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah, kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bapenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas.

0: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Masih dari Kaos Tempel nomor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ditemenin sama Isa Octavian dan iya. Kembali ya, Isa akan temani kamu dengan beragam informasi di Muda Kreatif. Informasi seputaran kuliner, UMKM, dan informasi-informasi seru lainnya. Happy weekend buat teman Pro 2 yang weekend kali ini mageran, gak pengen kemana-mana, pengen di rumah aja. Iya, soalnya Kupang lagi panas dan berangin, jadi emang enaknya di rumah aja. Atau kalau enggak ya staycation gitu teman Pro 2. Mungkin, masih mungkin kalau staycation ya. So yeah, staycation karena lagu-lagu enak pasti bakalan terus hadirin. Ada yang kepikiran mungkin kayaknya siang-siang gini enaknya minum matcha kali ya. Terus ditemenin sama teh hijau dari Tulus.

terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini.

0: Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Apalah arti menunggu dari Lola Huta, teman berdua, ditemenin sama Isaac Octavian. Yap, teman berdua. Ngomongin soal makanan ya, salah satu juga makanan khas yang terkenal di Indonesia adalah bubur nih. Kita sakit makan bubur, lagi gak enak badan makan bubur, masuk angin makan bubur. Ya, bubur begitu dekat ya sama kehidupan masyarakat. Dan uniknya, bubur di Indonesia itu gak cuman manis loh teman, gak cuman gurih maksudnya ya. Kayak bubur ayam ya teman berdua, atau bubur putih kalau misalnya kita di... Gue pengen tete itu pagi-pagi sebelum pergi sekolah makan bubur putih. Bubur yang cuman putih atau bubur yang ditaruh daun kelor sedikit ya. Nah teman berdua, kita juga punya menu-menu khas bubur di Indonesia yang rasanya itu manis gitu teman berdua. Dan jenisnya pun beragam ya, bubur candil, bubur jagung, bubur lemu ya. Dan akhirnya juga kamu mungkin bertanya, kenapa sih banyak bubur di Indonesia yang punya cita rasa manis? Beda dengan bubur ayam yang cenderung sama di setiap daerah biasanya rasanya ya teman berdua, gurih dan enak. Bubur manis di Indonesia ini biasanya punya ciri khas masing-masing gitu teman berdua. Misalnya di Jawa ada yang dikenal sebagai bubur jenang. Jadi kayak ini bubur yang beraneka rasa gitu teman berdua. Dari zaman dahulu bubur jenang ini bisa jadi bagian dari tradisi acara adat ya teman berdua. Dan bubur jenang ini juga biasanya dibagikan ke masyarakat ya, kalau dalam acara-acara adat tertentu teman berdua. Jenang sendiri teman berdua dibuat untuk kebutuhan ritual adat ya teman berdua, untuk mendoakan keselamatan bayi ketika ibu mencapai usia kehamilan 9 bulan gitu teman berdua. Dan di sisi lain, bubur jenang atau bubur manis ini dibuat dengan teknik yang mudah, bukan pembuatan yang ribet, dan biasanya menggunakan tepung beras dan ketan, dimasak menggunakan santan, disiram gula lalu disajikan. Itu teman berdua. Ini kenapa jenang ini dijadikan makanan dalam berbagai kegiatan masyarakat Jawa, selain sebagai sesaji ritual adat. Sebagian juga teman berdua ini membuat bubur jenang ini menjadi camilan harian. Yap, teman berdua. Ada bubur warna-warni dan banyak lagi. Kalau kamu favoritnya bubur apa nih? Kalau misalnya ngomongin soal bubur manis, bubur kacang hijau, bubur ketan, atau apa nih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Santai siang hanya di
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang.
4: Teman terbaik.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Yep, ditemenin sama Isak Octavian. Dan kita lanjutin nih, masih soal bubur manis khas Indonesia. Dengan berbagai tradisi dan budaya, memang teman Prodo membuat Indonesia ini punya ciri khas, wilayah-wilayah Indonesia ini punya ciri khas tersendiri gitu ya, dalam membuat makanannya, termasuk dalam bubur manis di teman Prodo. Oke. Kita lanjutin ya dengan bubur manis ini teman Prodo. Salah satu yang juga terkenal namanya bubur sumsum. Ini jadi bubur manis paling tua di Indonesia. Hadir di tradisi-tradisi Jawa sejak zaman dahulu. Tradisi dari bubur sumsum ini bertekstur lembut dan disiram saus gula ya teman Prodo. Membuat rasa manis dari bubur sumsum yang dimasak dengan santan dan rasa manis dari gula ini membuat bubur sumsum disukai oleh segala usia. Teksturnya yang mudah untuk ditelan juga membuat dia jadi banyak favorit ya. Lalu ada juga bubur candil atau yang biasa dikenal dengan biji salak ya teman Prodo. Bentuknya bulatan kecil bertekstur lembut dan disajikan juga dengan kuah santan. Selain ketan ya, bubur candil ini teman Prodo dibuat dari campuran tepung ketan dan ubi manis. Lalu ada juga bubur jagung teman Prodo, ini biasanya direbus jagung manis ya bersama dengan santan, gula pasir dan daun pandan. Dan ada juga bubur sagu mutiara dengan warna yang cantik, rasa yang enak teman Prodo, biasanya disajikan dengan santan gurih dan lebih sering dicampur juga dengan bubur-bubur yang lain. Bubur lemu pandan ada juga di teman Prodo. Ini mirip seperti bubur sumsum tapi dia punya warna hijau dengan tekstur yang lembut ya. Dan biasanya juga dicampur dengan gula merah. Rata-rata dicampur dengan gula merah teman Prodo. Dan banyak juga yang sekarang tuh mempadu-padankan bubur-bubur ini ya teman Prodo, menjadi satu kesatuan. Kalau kamu favoritnya yang mana?

0: aja mbak. Kalau bisa
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kyren bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengadu perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Zaman sekarang, orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih sehat. Banyak orang berupaya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Berbagai cara, baik secara medis maupun herbal, ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Teman berdua, salah satu bahan pangan yang seringkali ada di rumah kamu, yang ternyata punya banyak manfaat, mungkin bisa membantu kamu yang ingin meningkatkan kesehatannya, khususnya sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa-senyawa yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Bahkan, konsumsi bawang putih juga berpengaruh pada penurunan risiko penyakit jantung. Ada senyawa bernama senyawa alisin dalam bawang putih yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Efek antibakteri dan antivirus dalam bawang putih secara tradisional juga sudah digunakan untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur. Senyawa alisin dalam bawang putih memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang kuat. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi bawang putih bisa mengurangi beberapa jenis kanker seperti kanker lambung, kanker usus besar, dan kanker payudara. Senyawa-senyawa dalam bawang putih diyakini memiliki sifat anti kanker. Bawang putih juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang. Bawang putih juga mampu mengatur kadar gula darah, mengatasi peradangan, dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Tak hanya itu, teman berdua, bawang putih juga memiliki manfaat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Meskipun bawang putih memiliki banyak manfaat kesehatan, penting untuk diingat bahwa konsumsi dalam jumlah besar juga dapat memberikan efek toksin seperti gangguan pencernaan atau reaksi alergi pada beberapa orang. Untuk itu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan atau mengkonsumsi suplemen bawang putih secara rutin, terutama jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan lain.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamanan NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Can you come through?
1: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

di Prodo 2 Sport, teman-teman ditemenin masih sama Isa Octavian ya. Nah, sebelum kita tutup Prodo 2 Sport dan beralih ke Prodo 2 Entertainment, teman-teman Prodo 2 di 20 Top Indo, ya Isa mau bagiin juga kamu sama Prodo 2 dari update yang berikutnya teman Prodo 2. Wait a minute. Oh. Ini tiba-tiba tiba-tiba nggak bisa terbuka buat ya. Oke, lanjut ya teman Prodo 2. update yang berikutnya kali ini saya mau bagikan juga ke teman Prodo 2. Ada PBSI yang menurunkan beberapa atlet teman Prodo 2 ya, yang akan ada dalam Asian Games 2026. Sejumlah pebulu tangkis sementara melakukan latihan. Ada ganda campuran, ada ganda putra Loyolo Rili Karnando, Daniel Martin, ada juga Nicolaus Joaquin, ada Fajar Alfian teman Prodo 2, ada Nita Violina, Amri Syanawi, dan juga ada Siti Fadila, Silva Ramadanti, dan Putri Kusuma Wardani ya. Dua pebulu tangkis akan diturunkan Indonesia untuk memperkuat tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 teman Prodo 2. Kita doain yang terbaik ya. Semoga teman-teman atlet kita bisa memberikan performa terbaiknya dan mengharumkan nama Indonesia pasti.

FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Edin, lihat nih.
1: Bisa masih
2: gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi!

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemani sama Isaac Octavian, teman Prodi 2. Dan ya, kita lanjutin untuk Prodi 2 Entertainment-nya ini, sabalan. Bagikan juga informasi ke teman Prodi 2. Kali ini kita dapetin update teman Prodi 2 dari ya, kali ini teman Prodi 2 film yang lagi rame dibicarain sama netizen, Descendants of the Sun versi Indonesia, yang dibintangi juga sama Dian Sastro Wardoyo, teman Prodi 2. Nah, Dian Sastro juga main film ini bersama dengan seorang pemeran yang mungkin sudah tidak asing juga ya, namanya Yusi Sudarso, teman Prodi 2. Ada juga Eva Celia, ada beberapa pemain-pemain lainnya, teman Prodi 2. Proyek ini sebenarnya remake langsung karena cerita serial Korea ini memiliki format 16 episode, sedangkan mereka akan membuat film ini dengan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Dijadwalkan tayang di bioskop 2017, teman Prodi 2. Dan The Descendants of the Sun versi Korea pertama kali kan tayang 2016 ya, teman Prodi 2. Berarti ini 11 tahun kemudian. Dan ini masih tentang dokter oh sorry teman Prodi 2, tiba-tiba batuk nih. Masih tentang dokter Kang Moyon dan juga Yu Si Jin, teman Prodi 2, sang perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan dokter Kang Moyon, teman Prodi 2. Keduanya menghadapi perbedaan prinsip pekerjaan ketika tugas militer dan tanggung jawab medis mempertemukan mereka. Penasaran sih sebenarnya bakalan seapik apa ini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang untuk edisi hari di Sabtu 12 September 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Film Ibuku My Mother karya sutradara Edi Cahyono terpilih masuk program kompetisi utama Busan International Film Festival ke-31. Film ini diproduksi Indonesia dan Jepang, teman Pro 2, dan akan menjalani world premiere-nya di Busan Korea Selatan pada 6 sampai 15 Oktober 2026. My Mother akan bersaing dengan 13 film lainnya dari berbagai negara Asia. Berkisah tentang Sumiati, diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang berusaha menemui anaknya yang difonis hukum mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Berikutnya, teman Pro 2, Mamamoo batal konser di Jakarta, disampaikan oleh promotor melalui Instagram resmi mereka. Konser yang semula dijadwalkan 19 September 2026 di Peak ini dibatalkan karena alasan aktivitas vulkanik yang terjadi di sejumlah gunung Indonesia. Lebih lanjut, dalam surat pengumuman resmi agensi RBA yang menaungi Mamamoo, menuliskan situasi ini sulit diprediksi sehingga demi menjaga keselamatan bersama World Tour di Jakarta pun dibatalkan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Nona kembali menyapa pendengar dengan lagu baru Speaker Freaker The Long Song. Mengusung warna pop elektronik, lagu ini memadukan nuansa tropis dengan karakter musik Nona yang eksentrik. Lewat lagu ini, Christy, Esther, Baila, dan Zaz menghadirkan vibes khas Island Girl. Karakter vokal keempat personel berpadu dengan nuansa Indonesia yang tropis, santai, dan eksotis, tetapi tetap dikemas secara modern. Identitas Indonesia juga terasa dalam musik video Speaker Freaker The Long Song. Sejumlah kata dan frasa yang akrab bagi masyarakat Indonesia muncul seperti Plus 62, Santai di Pantai, Gamelan, hingga Cenang Wosopo. Sekian Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Teman terbaik kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tuh.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Ditemenin sama Isaac Octavian, teman pro 2. Dan ya, masih lagu-lagu enak dari mancanegara Isaac hadirkan untuk menemani teman pro 2. Well, kali ini Isaac mau bagiin juga teman pro 2 dari Miley Cyrus yang rilis single sekaligus video music terbarunya Best Pursuit. Ya, jadi title track dari album studio ke-10-nya Miley, teman pro 2. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembukanya, teman pro 2. Diproduksi teman pro 2 dengan nuansa yang berbeda, teman pro 2. Kali ini lagu untuk Bass Persuades ini dirancang untuk dance floor. Asik. Yep. Oke, okay. Sekarang udah masuk ke era-era lagu-lagu buat dance floor ya, Miley. Alright, kita tungguin aja kira-kira seperti apa kejutan nanti dari Miley untuk album terbarunya ini, Bass Persuades dan yang lain ya, teman pro 2. Di album terbaru, album ke-10-nya. So langsung aja kita dengerin ya, Best Pursuit from Miley Cyrus. Let's go.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut ketong. Tiap kali ketong gerakan teman, ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak nih, dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ, dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak strong, betul-betul strong tuh. Sangat keras. Iya.
2: Tapi penasaran yang kawin nih, Kak. Itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
1: Iya.
2: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus tuh. Di Yunani kan kan dewa-dewa tuh. Kayak ada sesuatu yang istimewa enggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di mata
3: Indonesia ya. Dong.
1: Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
3: Wow.
1: Iya, iya.
3: Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya? Iya.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Podcast, podcastnya RR Kupang. Dan ini hari Beta sudah sendiri karena Beta bersama dengan belum ya.
1: Oh, belum, sabar.
0: Dia belum perkenalkan. Sabar. Iya, Beta punya co-host ada Kakak Isa Lansia. Nah, supaya biar adil daripada Beta yang bohong terus, host tolong bohong. Perkenalkan ketong punya tamu ini hari
1: kita siapa? Bakalan spesial hari ini karena ketong kedatangan sesosok
0: sosok ya. Aduh.
1: Tapi ini cantik banget.
0: Iya.
1: Selain cantik, berprestasi,
0: yes.
1: Dan juga sayapnya ini melambung jauh.
0: Jauh,
1: lebih jauh dari ya? Anggun. Boleh dong kita kasih tepuk tangan untuk Rick Paul, Wilhelmina Kristiani Manafe SH. Selamat datang Kak Windy, apa kabarnya?
2: Makasih Kak, kabar baik.
1: Benar-benar cantik kan?
0: Iya, cantik banget. Kakak sebenarnya ini di usia yang masih di bawah umur, kok bisa kesana Kak?
1: Kok di bawah umur?
0: Karena masih muda banget mukanya.
1: Iya benar ya.
0: Muda.
1: Pasti casis ya? Tapi kan udah pakai seragam.
0: Casis pakai seragam. Kak Windy, aduh, ketong dengar-dengar kemarin kakak ini, karena kebetulan ketong bohong soal dibalik seragam biru PBB untuk perdamaian dunia, ketong tahu bahwa kakak ini dikirim sampai ke di sana nih, di Eropa sana tuh Kak.
2: Oh iya.
0: Itu sejak kapan Kak dan kenapa sampai bisa terpilih, dan silakan tongkos.
1: Dan kenapa kakak pergi begitu?
0: Oh, cerita dong Kak sedikit.
2: Cerita. Oke Kak. Jadi sebenarnya ini misi kedua. Misi pertamanya tuh di tahun 2020, waktu itu berangkatnya ke Afrika. Ya, jadi dua kali ikut misi PBB, okay. Yang pertama di Afrika, terus ini yang misi kedua nih berangkatnya Desember 2024 kemarin sampai Juni 2026. Itu di misi di Siprus itu di Eropa.
0: Iya. Oke, okay. Dari Afrika pi di Eropa.
2: Iya.
0: Dan kenapa kakak terus? Bukan Beta atau Isa? Oh, iya. Kan pasti kenapa kakak terpilih lagi? Itu kan ada proses seleksi dan lain sebagainya.
2: Iya, kata. Betul Kak. Jadi kayak untuk bergabung ke misi PBB ini sendiri, sebenarnya Polri itu membuka kesempatan buat siapa saja, okay. Untuk yang mau ikut. Jadi ada seleksinya. Dan kebetulan waktu itu ya entah puji Tuhannya waktu seleksi yang kedua lulus lagi kayak begitu Kak. Jadi berangkat.
1: Tahan.
2: Karena ya oke.
1: Okay. Tapi kita belum tanya kenapa kakak kepikiran untuk ikut misi PBB. Apakah misi di Kupang kurang?
0: Iya, seperti mungkin misi yang impossible.
1: Iya, atau gimana, kenapa?
2: Sebenarnya cuman kepengen challenge sendiri sih Kak.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Wow. Cuman mau coba keluar dari zona nyaman kayak begitu tuh, kayak pertama tuh lihat ada senior-senior yang kayak keren begitu pakai, karena kan ini seragamnya beda nih kan Kak.
0: Iya, betul.
1: Iya, beda menyatu secara, ya.
2: Iya. Maksudnya berbeda dengan seragam polisi, iya, pada betul. Umumnya. Jadi kayak keren gitu. Iya. Terus coba cari tahu dan ternyata ini boleh buat siapa saja. Terus memang ada minimal masa dinas. Dan kebetulan waktu itu memang betapun masa dinas sudah lewat, jadi bisa untuk daftar.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Bayangkan Izak, Kakak Windy saya dia punya keluar dari zona nyaman Afrika, di Eropa. Kau tuh keluar zona nyaman
1: mana? Betul, ke Papua.
0: Tolong, iya. Beta kalau keluar dari zona nyaman tuh paling bioskop.
1: Oke. Jadi kakak akhirnya memutuskan untuk ikut.
2: Mencoba hal baru.
1: Pertama kali di 2024.
2: 2022.
1: Oh 2020.
2: Iya.
0: Dari 2020.
2: Ke Afrika.
1: Afrika. Ke Afrika waktu itu.
0: Oke. Okay. Kakak Beta boleh tahu kalau dia proses seleksi ini susah kok? Maksudnya apa sih biasa? Kayak, mungkin nanti siapa tahu mungkin Beta pun saudara ada yang mau ikut.
1: Iya, apakah itu mungkin tes ulang atau seperti apa biasa tesnya? Kan sudah jadi polisi itu tes lagi.
2: Iya, memang dia ada seleksi lagi. Kurang lebih seleksinya sama kayak fisik. Waktu seleksi kita mau daftar polisi, ada fisiknya, ada psikologinya, ada akademiknya. Cuman di sini lebih ke bahasa, kemampuan bahasa.
1: Bahasa
2: asing diutamakan Inggris dan Prancis kalau untuk sekarang.
0: Oh, iya, kak, sedikit bahasa asing. Dong. Berarti kakak juga sedikit kayak bonjour.
1: Sedikit.
2: Cuma maksudnya misinya Beta tuh kemarin Beta ambil yang Inggris.
0: Oh, yang Inggris. Jadi jangan tanya. Kalau bahasa Afrika Kak?
2: Bahasa Afrika.
0: Bisa sedikit.
2: Waktu yang kemarin 2020 kebetulan mereka berbahasa Arab Kak.
0: Oh, jadi kakak belajar bahasa Arab.
1: Di sana pakai bahasa Arab.
2: Bahasa Arab.
0: Bahasa Arab. Arab. Seperti apa contohnya mungkin?
1: Bismillah.
0: Iya, masuk. Betul bahasa Arab,
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Memang ada
0: salam begitu.
1: Oke. Okay. Boleh kasih sedikit kalau misalnya di sana
0: mau makan
1: baru ketemu orang tuh.
0: Oh, kalau baru ketemu orang bilang apa?
2: Bahasa Arab ketong belajar sih Kak, cuman beta pribadi jujur itu agak sulit. Iya,
1: okay. Yang bukan assalamualaikum. Yang ketemu
0: orang assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum. Itu semua tuh armor tugas. Kami ini mungkin yang kami diingat sa apa yang kami diingat yang masih ingat.
1: Iya, yang melekat.
2: Palingan yang cuma syukron, tamam,
0: haram,
2: syukron. Iya, syukron. Yang simpel-simpel kayak begitu.
1: Tapi yang menyenangkan selama bermisi di Afrika?
0: Cerita sedikit itu dulu.
2: Kalau di Afrika yang menyenangkan ya Kak, entah ini menyenangkan atau sulit, cuman kayak untuk pertama kalinya hidup di tempat yang tanpa sinyal.
1: Dan daerahnya waktu itu
2: iya, apa, Kak? Dan itu memang daerahnya terpencil sekali, dia tanpa sinyal, air pun terbatas, jadi kayak itu entah menyenangkan atau pokoknya ya mixed feeling kayak begitu.
1: Di nama daerahnya?
2: Nama daerahnya di Golo.
0: Golo. Pasti mereka berbahasa ini tadi Arab ya?
2: Iya. Golo maksudnya Sudan saja itu sudah terpencil kan? Iya, Kak. Golo lebih terpencil lagi.
1: Lebih
2: iya.
1: Terpencil. Iya. Berapa lama waktu itu?
0: Aku tahu apa ada di Gambimu.
1: Cukup ya. Berapa lama di sana Kak? Di Golo?
2: Di Golo itu waktu itu sekitar 6 bulanan Kak.
1: 6 bulan tanpa air, tanpa
2: listrik. Air,
1: tapi mandi kan?
2: Mandi.
0: Mandi ya. Oke.
1: Itu tetap syukron.
2: Tamam.
0: Ya ya. Oh ya luar biasa ya Kak ya. Ternyata berapa lama di sana Kak?
1: Dia
0: di
1: 6 bulan udah dibilangin.
2: Di Golo waktu itu 6 bulan Kak. Terus waktu setelah itu 6 bulan kemudiannya pindah ke tempat yang agak lebih better lah ya.
1: Namanya Sudan. Oh dari Golo ke Sudan. Ya. Oke, bisa Kakak. Kita juga penasaran. Ini kan kalau di sini polisi yang kita lihat kan ya nangkap pencuri atau mengamankan lalu lintas. Nah, kalau polisi yang melakukan misi PBB itu tugasnya apa sih?
0: Tugasnya apa sih sebenarnya?
1: Gitu.
2: Kalau tugas sebenarnya itu kembali lagi ke mandat Kak. Jadi PBB punya beberapa misi dan mandatnya beda-beda, tugasnya juga beda-beda kayak begitu. Kalau untuk beta yang pertama itu tuh karena berangkatnya kontingen. Berangkat
0: rombongan
2: 140 orang, tugasnya ya patroli, pengawalan, pengamanan, kurang lebih sama kayak di sini.
1: Okay.
2: Terus kalau yang misi kemarin pun itu berangkatnya individual, personal. Jadi kayak ketong tugas beta kemarin tuh patrol officer, jadi memang mentasnya patroli lagi, tapi bukan cuma patroli, jadi kayak ada apa ya istilahnya kayak ada sambang, komunikasi dengan masyarakat lokal, kayak lebih
0: interaksi dengan komunikasi, sosialisasi dengan orang.
2: Lebih kayak begitu.
0: Iya. Di Eropa
2: di Eropanya, iya.
0: Apa namanya tadi?
2: Siprus.
0: Oke. Nah, perbedaan yang kalau Kakak lihat ya dari sisi budaya di sana, dari sisi polisi-polisinya di sana tuh yang ketemu polisi Indonesia, Kakak. Ini seperti apa yang Kakak lihat?

0: dog Sunday. Tiba-tiba 8.00 langsung I'm outside. Betul di luar dan tanpa notif dan kalau misalkan lu siap artinya kan lu takuju toh jadi kayak oh ya itu yang agak culture shock pertama tuh. Dan memang dong sangat on time, terus dong tuh sangat menghargai waktu kerja. Kalau memang saatnya selesai ya selesai. Mereka sangat sangat concern dengan mental health kayak gitu. Jadi kayak betul-betul.
1: Kita di sini
0: sana ada lembur, sana ada lembur.
1: Sama
0: waktunya
1: lembur.
0: Pulang ya pulang.
1: Oh, harus pulang.
0: Lu harus ambil cuti harus. Harus
2: gitu. Ini sebenarnya sepulang loh, Kak.
1: Sama.
2: Kita sudah jam 4 pagi.
1: Betul sudah jam 4 pagi.
2: Waktunya pulang-pulang.
1: Iya, sampai pulang-pulang. Tapi jujur memang kan di sini kalau dibilang plus 62 kalau OTW itu masih mandi.
0: Iya, betul.
1: Mungkin belum bangun gitu OTW. Itu yang kalian lihat ya. Memang culture shock betul ya kalau kayak begitu.
0: Kaget, betul.
1: Tapi akhirnya kak belajar dari situ toh.
0: Iya, jadi kayak betul memilih oh sudah mending kalau saya jemput biar berangkat sendiri.
1: Tapi itu di sana, di sini kembali lah.
0: Di sini kembali lah.
1: Oke kak, sekarang tuh lanjut lagi. Kak memang dari kecil cita-cita menjadi polwan kok?
0: Tidak kok.
1: Oh jadi apa?
0: Pernah sama sekali terpikir bahkan.
1: Oh.
0: Ini memang sekolah, dong mungkin dong tahu.
1: Oh iya ada kak Alvin dan kak Bimo ini.
2: Nah aku tuh tanya dong sama.
1: Masa kecilnya kami ini kemana pasti dong tahu tuh
2: kak. Kak lu pengennya jadi apa? Model.
1: Betul, pasti mau jadi pendeta.
0: Bukannya juga, maksudnya bukannya minta maaf. Bukan kak. Kalau betul sih kayak apa? Oh ini kak banker, karena betul sempat kuliah akuntansi. Iya betul. Sempat terpikir itu. Cuman waktu itu kawan aja bilang, iya ini ada buka banyak rame. Terus betul, yakin maksudnya.
1: Oh, maksudnya dari sisi apa yang kan sama yakin apa waktu itu? Tinggi?
0: Tidak suka baris-berbaris, tidak suka yang begitu-begitu tuh kali. Maksudnya, baru tiba-tiba.
1: Oh, begitu ya, suka baris-baris.
0: Sangat anti dengan yang...
1: Dan pasti
2: kamu... Oh, suka yang begini-begini.
1: Oh, sangat suka.
2: Siap, jiwa korsa, jiwa korsa.
1: Tapi yakin pasti. Betul.
2: Sorry. Tapi setelah menjadi polwan apa gimana? Maaf ya.
1: Tapi saya yakin bukan hanya kak saya yang shock dan kaget, tapi kak kawan dorong juga shock dan kaget.
0: Semuanya kaget kak waktu itu. Kan memang ikut rame saya sih kak.
1: Ikut rame tapi ya, ternyata keberuntungan ya.
2: Jalan takdir ya.
1: Jalan
2: tapi cuman. Berprestasi loh. Asik.
1: Oh ya? Oh iya betul berprestasi.
2: Kesana kan mesti tes dong ibu.
1: Tidak
2: dipilih-pilih kan.
1: Betul. Dan ini juga break pole loh. Ini bukan main-main ya. Jadi memang luar biasa kakak. Jenjang karir kakak di dunia kepolisian ini seperti apa dengan adanya prestasi yang kakak dapat ini? Sekarang seperti apa yang kak rasa?
0: Kalau yang kak rasa sekarang kayak kemana ya kak? Kayak entah ya kak.
1: Kak sudah pak, sedikit sudah pak. Sombong yang penting prestasi kan sama salah aman.
0: Mungkin karena kemana ya kak? Puji Tuhannya polwan pertama selalu dikasih itu label polwan pertama jadi kayak.
1: Ya ini dua tahun untuk kesana.
2: Ini ketemu pilot drone pertama.
1: Yes, poluan pertama.
0: Jadi selalu kayak dikasih label itu jadi kayak jadi contoh buat rekan-rekan junior mungkin bahkan ada senior juga yang kayak kalau mau coba itu tuh tesnya ke mana?
2: Tanya ke kakak lo gitu ikannya.
0: Lebih kayak begitu sih.
1: Oke, dan ini atribut yang kakak pakai di uniform ini memang wajib dipakai kok
0: ini,
1: untuk beberapa untuk kegiatan atau
0: ini seragam misi kak.
1: Seragam misi ya kak.
0: Jadi buat yang sudah pernah misi pasti punya baju ini.
2: Oh. Wow keren.
1: Iya. Wow luar biasa sekali bangga banget ya pakai dalam PBB-nya lagi di sini.
2: Ya, tapi jadi pelajaran ya bahwa apa ya kalau misalnya meskipun sesuatu itu tidak kita mimpikan tapi kalau kita tekuni bisa jadi sesuatu yang berharga.
1: Iya loh kan cita-cita beda nah dengan kenyataan tuh menjadi banking ternyata jadi ini perdamaian tentara perdamaian PBB begitu kan semua orang bisa. Terus bapak dan mama bangga kok Sonde? Ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Ya, mohon maaf kan jam 4 pagi.
0: Kalau beta sih kak, waktu pertama kali beta kasih tahu bapak yang beta ingat ya, bapak tuh bilang gini nih, mau kemana? Di Afrika? Yakin? Oh ya sudah, kalau ada yakin ya, lanjut.
1: Kalau ada berarti kakak ini nomor berapa kawin di rumah?
0: Beta bungsu kak.
1: Oh,
2: dua

0: dua.
1: Keren,
2: tapi tidak manja, bayangkan.
1: Mantap sekali.
2: Mungkin tapi tidak manja, ini luar biasa ya.
1: Iya, luar biasa.
2: Diam. Ya, walaupun rahasia kecilnya ada di Bimo dan Alvin ya. Ya sudah, terus, ya intinya di hadapan ketong, Bapak sampai, ya. Oke, kalau ada mau piang, ya. Berarti Bapak support luar biasa. Ya.
0: Kalau Mama sih,
2: sempat ini kok.
0: Jarang komen sih Kak, cuman kayak ngomong. Paling doa kayak begitu saya.
2: Iya, ya, kuasa doa itu luar biasa. Ya. Haleluya. Iya.
1: Syukran.
2: Oke.
1: Tapi Kak tuh penasaran. Kak kan akhirnya ke Afrika. Eropa. Ya. Ini abis ini mau kemana lagi?
0: Belum tahu.
1: Tapi ada rencana untuk ikut lagi.
0: Karena untuk kalau seleksi ini dia per 2 tahun toh Kak.
2: Oh, 2 tahun
0: sekali. Iya. Terus ada kebetulannya yang tahun ini dong su seleksi habis. Baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
2: Tunggu 2 tahun
0: ya,
2: lagi.
0: Kalau
1: rencananya
0: mau.
1: Mau.
2: Minta maaf kalau boleh tanya, kamu single toh?
0: Iya.
2: Oh, lanjut kalau single gimana mana sama aman? Kalau masalah, kayak Isa nih.
1: Kan single toh?
2: Iya. Mau.
1: Single mau.
2: Oke.
1: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara kan pergi tidak membawa. Kalau orang liburan sih fine ya,
2: betul.
1: Lu mau buat apa saja boleh, tapi kakak kan jalan dengan tugas. Ada pressure tersendiri tidak sih jalan sebagai seorang Brigpol polisi perdamaian PBB?
2: Membawa NTT,
1: ya, apalagi
2: NTT dan Indonesia secara nasional nih.
0: Kalau mau bilang beban sih ada ya Kak, pasti ada. Karena ketong berangkat nih kan yang dong lihat Indonesia.
1: Iya, setuju.
2: Betul sih.
0: Kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum mungkin dong belum terlalu ingat nama, dong cuma bilang Indonesia.
1: Indonesia. Oh.
0: Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih. Dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali. Kayak begitu tuh kan jadi kayak pressure sekali betul-betul. Iya. Keluar dari zonanya aman,
2: betul
0: harus kayak begitu.
2: Suka. People from Indonesia telat.
0: Iya, kayak begitu. Jadi kadang kan dong tuh suka bikin joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih kalau itu kan sarkas juga, kayak begitu.
2: Sarkas ya mereka juga ya.
0: Sebenarnya sarkas juga.
2: Lagi kalau gitu.
0: Sarkas juga sebenarnya.
1: Oh. Yang itu kan yang pressernya.
2: Iya.
1: Yang jadi privilege mungkin itu jadi menyenangkan dari bergabungnya.
2: Ah jadi waktu itu yang menyenangkan. Bukan. Oh salah.
1: Brigpol juga. Seragam biru.
2: Seragam biru.
1: Oke.
2: Tapi ayah udah nggak jadi. Ya lanjut Kak Windy. Privilege-nya.
1: Iya, privilege yang jadi privilege jadi menyenangkan.
2: Yang kakak dapat begitu.
1: Iya benar.
0: Yang privilege yang selama ikut misi ya.
1: Iya. Gajinya naik kan pasti.
2: Iya. Betulnya mesti ikut misi. Perasaan. Perasaan. Memang Isa memang the best. Mulut terlalu diberkati ya.
1: Apakah boleh.
0: Itu betul Kak. Jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
2: Oh, di sana wow. US dollar?
0: Ya, dari di sananya tergantung Kak. Kalau karena kemarin Eropa jadi beta euro. Oh. Kalau yang misi Afrika yang teman-teman di Afrika mereka USD. Jadi gitu iya. Terus privilege lainnya untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan Kak. Itu sulit sekali izinnya tuh.
2: Oh, serius?
0: Bisa tapi kayak sulit begitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah. Mau cuti ke mana-mana tuh bisa jadi lebih mudah.
2: Oh gitu. Ternyata.
1: Oh tapi kakak-kakak di sana selama jalanin tugas ada masa cuti. Liburnya?
0: Kan harus ambil cuti Kak. Mental health.
1: Oh cuti mental health.
2: Iya dong. Aturan itu saja yang aku ingin terapkan di sini. Sejujurnya ya. Sebenarnya yang lain aku tidak peduli. Itu
1: sempat
2: saja.
1: Sempat kemana saja?
0: Kemana?
1: Jalan-jalan mental healthnya.
0: Kemana?
2: Healing ya.
0: Healing ke Eropa Kak. Ada di mana? Di Italia.
2: Katanya yang kita gitu. Italia.
0: Iya. Italia, Paris, Belanda.
2: Seperti Menara Eiffel. Sudah. Seperti Pisa.
0: Sudah. Kayak begitu.
1: Wow, luar biasa ya. Menyenangkan.
2: Sama dari mana?
1: Menyenangkan sekali.
2: Wow, amazing ya. Pasti Instagramnya udah banyak follower ya.
1: Kan tapi kakak konten kreator tidak?
2: Iya.
1: suka kayaknya, bikin kan banyak polisi-polisi PBB yang bikin konten kreator, kan.
0: Betul. Oh iya kak, oh soal itu lagi kak, ketung juga dilarang. sebelum berangkat tuh dikasih brief kalau untuk lebih bijak bersosial media. Jadi kayak memang harus, karena zaman sekarang apa-apa gampang viral loh kak. Jadi kayak takutnya nanti bagaimana, makanya kalau beta pribadi video-video pakai baju dinas beta sudah mulai kurangi sih kak. Memang kalau memang lagi preman saja baru.
1: Asyik. Okay, iya. Tapi kalau ke Eiffel boleh posting kan?
0: Boleh.
2: Iya. Ya, tapi pakai ping bebas toh, preman toh.
0: Iya, iya, betul.
2: Tapi soalnya palak orang di sana toh. Oke, beda. Kak, ada culture shock tentang makanan mungkin kok di sana, mereka rasa, "Oh, ini kok beta punya lidah nih, lidah Indonesia tiba-tiba jadi Eropa gitu."
1: Atau ke Afrika.
2: Itu jadi Afrika.
1: Kan budayanya juga beda.
0: Iya, betul, Kak.
1: Cuaca beda.
0: Ada. Gimana? Kalau untuk makanan memang dong di sana makan lebih hambar-hambar sih, Kak.
2: Hambar?
0: Iya.
2: Oh. Iya, makanya betul. Banyak yang mau menjajah Indonesia.
0: Betul, Kak. Oh iya, betul. Satu-satunya makanan yang beta rasa cocok tuh waktu beta cuti ke Belanda. Kayaknya itu ketumbu bumbu tuh.
2: Itu ketumbu bumbu.
0: Itu ketumbu bumbu sudah
2: yang nongkok semua. Betul, betul, betul, betul, betul, Kak. Itu sudah, beta yakin.
0: Cocok sekali itu kayak, oke,
2: iya. Ini sudah. Tapi sama Bapak Belanda just pulang.
1: No comment.
0: Oh, ya, jadi begitu, iya.
2: Di Belanda, Oke, menarik sekali ya. Berarti hambar ya makanannya.
0: Memang hambar,
2: ya.
0: Kak, iya.
2: Kalau boleh tuh, makan apa yang pernah dicoba? Yang mungkin jenisnya, Ketong juga mungkin belum tahu, mungkin kita bisa cerita di Ketong, sharing di Ketong. Seperti sejenis apa?
1: Tapi penasaran
2: gitu.
1: Afrika sih sebenarnya.
2: Di Afrika tuh sejenis apa yang gak makan?
0: Kalau di Afrika tuh, apa ya, Kak? Kebe tuh pernah lihat dong pun jajanan di pasar. Ini kalau Ketong biasa bilangnya, roti balai gula.
2: Oh, ketemu roti balai gula.
0: Itu persis kayak begitu, Kak. Oh. Cuman dia penggula tuh nih dong pakai dong lumeri dan gula cair. Dan itu manis sekali. Jadi ke satu gigit saya langsung aduh,
2: manis sekali
0: sangat
2: ya.
0: Sangat manis, Kak. Jadi jajanannya dong suka yang manis-manis.
2: Oh, di sana suka yang manis-manis.
0: Kalau yang Afrika tuh. Terus apa lagi?
2: Yang di Eropa kemarin makanan yang di apa? Diberikan itu di sana ada jadwal makan segala macam diatur kan pastinya.
0: Iya, kalau sonde jusika kan tergantung.
1: Kan mereka bukan pendidikan ya.
0: Iya, tergantung Ketong kemo ini.
2: Boso mau makan apa terserah Boso, beli apa mau makan.
0: Oh. Cuman waktu itu kan Kak, di Siprus tuh kan dia in perbatasan Yunani dan Turki. Jadi dong bilang kayak sonde sah kalau lu sonde cobain kopinya dong begitu tuh.
2: Begitu,
0: Betul-betul coba kopi yang versinya dong tanpa gula tuh dan memang strong, betul-betul strong tuh. Aduh, Kak. Sangat-sangat keras, iya.
2: Tapi penasaran yang kawin di Kak, itu apa perbatasan antara Yunani dan Turki?
0: Iya.
2: Nah, itu Kak bisa lihat dewa Zeus kok dari di Yunani kan itu kan dewa-dewa tuh. Maaf Kak, dari jam 4.
0: Iya.
1: Tapi penasaran nih. Kalau ini waktu bertugas kan bisa interaksi bersama dengan
2: masyarakat.
1: Apa yang mungkin juga jadi pembelajaran tersendiri bagi seorang kawin ini dari melihat ini kan pergi sampai ke sana dan kita juga banyak dengar kabar tentang keberadaan saudara-saudara kita yang ada di sana di Afrika apalagi ya. Kakak melihat apa nih yang memberi nilai tersendiri bagi seorang
2: Kawindi begitu.
1: Kawindi.
0: Nilai apa
2: masyarakat
0: ya,
2: di sana.
0: Oh, terutama yang waktu di Afrika kemarin tuh Kak, itu kayak kayak beta rasa kayak Ketong di sini nih terkadang terlalu beta pribadi sih. Beta rasa beta terlalu banyak mengeluh dengan ini dan itu. Ketika lihat lumpung kehidupan di sana, beta baru sadar dan kayaknya harus benar-benar bersyukur begitu tuh Kak. Kayak contoh saya kayak air. Di sini nih ya walaupun memang kadang ada jadwal mati air tapi tetap ada air
2: gitu. Betul, kan, betul. Kak?
0: Dong, beta pernah waktu itu pas patroli, kebetulan pas lagi kawal orang lah waktu itu. Itu tuh beta lihat, nah anak-anak ini kan suka ikut Ketong. Tiap kali Ketong gerakan kemana, Ketong suka ikut. Satu kali begini beta lihat ini anak ini dia kayak ambil kayak air. Kata waktu kalau misalnya lumpur, Ketong pijak kaki kan ada bentukan sepatu. Itu air tergenang situ dia ambil dan dia minum. Dan beta kayak jadi kayak jadi ya kalau di Afrika kemarin tuh yang lebih beta pelajari itu ya itu kayak bersyukur begitu tuh Kak.
1: Karena memang di sana kan kering ya, kemarauannya panjang.
0: Betul Kak.
2: Betul. Kasian banget ya kalau di Siprus enggak terlalu ya.
0: Di Siprus tidak Kak.
1: Nilai tentang bersyukur ya.
2: Itu lebih di Afrika ya.
0: Iya, waktu itu.
2: Waktu itu. Oke, baik Kak Windy. Kak Windy, ini kalau boleh tahu ya, kan ini kan namanya Kak, sudah pasti punya banyak teman ya. Banyak teman dari Afrika maupun dari banyak negara gitu ya. Sejauh ini bagaimana mereka merespon tentang kehadiran tentara Indonesia di sana? Respon itu seperti apa sih? Kayak kayak ada sesuatu yang istimewa nggak dari ketumpun tentara Indonesia nih di
1: keterlibatan
2: mata
1: Indonesia
0: dong? Kalau misalnya waktu di misi yang di Afrika tuh, Kak, mendong akui kalau Indonesia tuh pasukan yang paling terbaik.
1: Iya. Kamu ini dan teman-teman waktu itu ya?
0: Iya, waktu itu. Karena kayak dari segi ketumpung seragam, ketumpung kerapihan, ketumpung camp, ketumpung cara kerja, semua memang dong nilainya tuh yang terbaik kalau waktu zaman BT Afrika, beta di Afrika kemarin. Wow. Kayak begitu, Kak. Jadi, mungkin entahlah nanti mungkin kalau berikut Kak dong ada lagi kan sekarang sebanyak nih dari Pol NTT sebanyak polisi-polisi yang bergabung ke PBB ini sebanyak sudah sangat banyak setiap tahunnya tuh 8-10 orang berangkat ke sana. Jadi kayak kalau misalnya apa boleh ditanya dan memang pasukan Indonesia tuh salah satu yang terbaik kalau di Afrika kemarin.
2: Di Afrika yang terbaik.
0: Iya, betul.
2: Di yang lain belum ya.
0: Kalau yang di Eropa kemarin Ketong Indonesia terkenal dengan karakteristik orang yang ramah, baik,
2: hospitality.
0: Dan iya,
1: excellent
0: ramah,
1: service.
0: Iya, yes.
1: Salam presisi. Iya kan? Boleh kan?
2: Dulu sebelum kesini manajer hotel. Apa manajer hotel ya, Pak? Ya, oke, okay, baik-baik. Gitu, oh, menarik sekali ya. Jadi masing-masing tempat punya kesan tersendiri untuk tentara Indonesia, di sana.
0: Iya.
2: Tapi Kakak pernah perkenalkan NTT Ekosonde. Ini
1: pensiun.
0: Di Siprus kemarin sih, Kak. Kan kalau teman-teman yang bule-bule Eropa tuh kan memang dua negara nih soalnya ada pantai.
2: Oh, betul.
0: Nah, kebetulannya tuh di Siprus. Siprus tuh kan di Mediterania itu kan Kak, jadi memang dia juga punya pantai-pantai. Terus dong bilang begini, lu kenapa kayak kurang excited tiap kali ketong ajak lu ke laut? Betul, maksudnya ini banyak di betul tempat. Oh masa dong gitu tuh. Terus dong bilang, bukannya Indonesia tuh cuman Bali? Aduh salah, jadi langsung kita kasih tunjuk ini. Terutama yang Sing Beach tuh Kak. Langsung dong bilang, ada pantai pasir warna ini. Iya benar, ini bukan AI. Benar, bukan. Jadi sudah. Oke, kalau begitu next. Ketong akan visit Indonesia.
1: Wah, jadi sekaligus promosi ya.
0: Indo tuh bukan cuman Bali kayak begitu,
2: betul.
0: Kayak bukan begitu.
2: Dan kalau kita pisahnya kamu harus jadi guide begitu.
0: Iya,
2: pasti lah.
0: Betul Kak.
2: Kan kawan tuh langsung bilang, lu yang harus bawa ketong jalan-jalan. Nanti jangan lupa ada kar ini.
1: Vero, kita berdua bisa translator. Saya bahasa Arab, bahasa Inggris.
2: Iya, nggak bilang maaf, saya bahasa lain.
1: Bahasa apa?
2: Dari dunia.
1: Percaya atau tidak?
2: Tapi
1: selain itu apalagi yang berkesan yang tidak Kakak lupakan
2: ya,
1: sampai sekarang?
2: Ya betul, dari mungkin Afrika sendiri yang Kakak sempat pernah lupa berkesan dan yang kemarin
1: dari Eropa. Ya, ketemu apa? Siapa kayak begitu?
2: Mengkali
1: ada yang minta nomor kok.
0: Sondi sih Kak, cuman mungkin yang kemarin di Siprus tuh kayak kekeluargaannya tuh Kak. Lebih itu sih yang mungkin akan dirindukan.
2: Oh iya, lebih keluargaannya ya.
0: Karena waktu di Siprus tuh kan kita bukan kontingen ya Kak, ketong tinggal sendiri, ketong cari akomodasi sendiri, semuanya sendiri. Jadi itu kayak ketika ketong susah ada butuh apa-apa dong nih yang datang. Jadi betul-betul kayak keluarga begitu tuh Kak.
2: Iya.
0: Rantau tapi punya keluarga tuh. Ya begitulah Kak.
2: Contoh,
0: waktu itu pernah betul sakit Kak, demam. Terus kayak beta sempat ke kantor dan dong lihat itu kondisi, langsung dong antar ke klinik. Ketong kan punya klinik sendiri. Terus habis itu dong antar lagi ke rumah. Beta bilang, sana beta bisa bawa mobil sendiri. Jangan, ketong yang antar. Dan setelah itu tuh Kak, habis istirahat, buka WA, satu bilang gini, lu butuh apa? Terus ada yang bilang, beta di luar nih, ambil ini, lu butuh apa, lu ini. Kayaknya langsung kayak semua tuh, iya, kayak begitu tuh Kak.
2: Iya, berasa kayak kita gak sendirian.
0: Iya, betul.
1: Padahal meskipun perginya sendiri ya.
0: Iya, pergi sendiri. Ataukah mungkin karena kemarin tuh di misi beta sempat yang beta paling muda mungkin ya Kak.
2: Muda.
0: Keren. Jadi kayak dong bilang gini, it's our baby, kayak begitu tuh.
1: Jadi ketemu baby jadi, juga.
0: Jadi makanya mungkin dong treatnya kayak begitu.
2: Iya,
0: mungkin.
2: Bungsu.
1: Ya, ada bungsu ya. Wah, keren banget. Padahal di rumah kan juga bungsu.
2: Ya, feels like home gitu ya. Rasa kayak di rumah ya.
0: Betul.
2: Kakak ini sana patah tuh. Menarik sekali Kak. Oke, Kak yang terakhir Kak, apa yang mau Kakak sampaikan buat anak-anak NTT? Karena pasti beta yakin semua orang yang nonton juga punya kerinduan bisa seperti sosok Kakak Windy nih. Karena kan pasti Kakak Windy juga dulu tidak berpikir akan ke Eropa, akan ke Afrika, akan masuk ke PBB juga gitu.
1: Bisa keliling Eropa.
2: Bisa keliling Eropa. Betul. Jadi bisa kasih motivasi buat anak-anak NTT.
0: Apa ya kalau motivasi paling apa ya kak?
2: Motivasi bahwa mimpi lah setinggi langit karena mimpi itu gratis.
0: Betul. kalau beta sih ketika lu punya mimpi dan lu sangat ingin itu kejar, walaupun hasilnya kayak mungkin gagal atau belum, soalnya apa? Coba terus. Karena setidaknya ketika lu mencoba, lu punya pengalaman lain gitu. Entah itu berhasil ataupun sonde. Jadi sonde usah ragu, kalau punya mimpi kejar, kayak begitu. Mau siapapun yang patahkan itu, tapi selagi lu yakin, kejar saja, kayak begitu.
1: Ini sudah tembus ya. PBB sampai ke Eropa, ke
2: Afrika.
1: Ya. Kakak ada next. Punya mimpi besar apa lagi nih ke depan yang masih ingin kakak
2: capai,
1: achieve gitu ya?
2: Capai.
0: Kalau beta sih mungkin ke depannya mau untuk sekolah dulu kak.
2: Sekolah lagi ya, lanjut ya?
0: Ya kalau okay, sudah cukup masa dinas, mau lanjut sekolah yang untuk.
2: Sekolah untuk akpol ini?
0: Untuk pangkat.
2: Iya. Pangkat, sekolah okay. Pangkat.
0: Selanjutnya, mungkin, semoga amin.
2: Amin, ketemu akan terbaik, amin ya. Pasti ya.
1: Kan kakak sudah membuktikan bahwa kerja keras membuahkan
2: dan
1: hasil.
2: Dan ada prestasi, itu akan lebih mempercepat proses kenaikan pangkat.
1: Benar, Rafael udah pergi ke banyak tempat ya. Dan pengalamannya juga banyak, poluan pertama. Tembus
2: ada penghargaan nggak dari pihak dari Polda NTT sendiri buat
0: dapat kak?
2: Oh dapat.
0: Puji
2: ya?
0: Tuhan dua kali ini dapat dari Kapolda dua-dua
2: ya. Dapat ya mobil ya. Enggak. Bercanda bapak. Ya. Oh ada yang dapat ya. Intinya bahagia banget ya kak. Mungkin kak kebahagiaan itu yang membuat kak awet muda ya.
1: Iya. Gitu. Muda banget ya.
2: Iya.
1: Gak kelihatan seperti teman-temannya ya.
2: Iya. Benar kayak bapak-bapak itu. Oke begitu planning. Planningnya kan usia kakak sekarang masih mau mengejar achievement untuk apa pendidikan karir ya lebih ke depan ya kak. Oke udah punya pacar belum kak?
0: Belum.
2: Sensor aja. Nanti bapak sama mama dengar lah ya. Oke belum. Oke deh kak. Terima kasih kak ya. Kak Widi sudah hadir bersama dengan kami di mana?
1: Podcastku. Jangan begitu dong, kaget saya loh. Kaget saya.
2: Masih konsentrasi
1: banget. Saya kan cuma pokok di sini. Iya.
2: Dan jam 4 konsentrasinya masih bagus ya ternyata ya. Iya, jadi jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat juga buat seluruh anak-anak muda NTT ya, dimanapun berada yang lagi menonton kita, bahwa sosok Kak Windy ini bisa menjadi inspirasi buat ketong semua, buat Kak Ishak juga. Bener. Buat Beta juga, untuk terus kalau punya mimpi, upaya untuk gapai itu mimpi.
1: Poluan pertama Nusa Tenggara Timur ya, yang sampai ke misi PBB.
2: Wow.
1: Tepuk tangan. Keren banget.
2: Kakak sukses ya buat kakak. Kedepan Kak Windy untuk karirnya semuanya.
1: Sukses ya kakak ya.
2: Kak ya, kita doakan yang terbaik untuk kakak. Semoga ini pendidikannya kita doakan juga lolos ya. Naik pangkat lagi. Amin.
1: Mimpi besar lainnya juga bisa tercapai dan makin banyak. Jadi berkat inspirasi untuk
2: amin, jadi berkat inspirasi dan nanti kalau ada berkat juga bagilah buat kami.
1: Sederon. Saya kan ingat kami ingat sukron aja.
2: Jangan lupa ya nanti kalau aku tutup semua sedikit-sedikit gini ya.
1: Sukron.
2: Ya oke. Kalau begitu kita bertiga harus pamit dulu ya. Nanti nantikan lagi episode podcast. Podcastku Beta podcastnya RRI Kupang di episode yang lainnya pasti lebih seru juga mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif buat ketong semua untuk berkembang jauh lebih maju.
1: Isa pamit.
0: Beta pamit.
2: Ya, dan aku juga pamit. Terakhir
1: 1, 2, 3. Sudah.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info.
1: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend.
5: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini.

0: semua.
1: Bintang radio itu salah satu ajang paling bergengsi, benar nggak?
0: Benar, benar. Benar.
1: Setengah perubahan hidup sih sebenarnya.
0: Iya, setengah perubahan hidupnya dia.
1: Bintang radio sangat-sangat mengubah dari yang kayak kita sudah pernah berekspektasi akan, tapi bintang radio membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan, betul. Jalan-jalan yang tidak pernah direncanakan, mm-hmm. Tapi oh, siapa sih yang pernah berpikir bahwa lagunya akan menjadi lagu di lomba yang selalu diimpi-impikan.

0: Halo pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, menemani Anda lagi dengan segmentasi dan juga judul-judul yang menarik serta tamu-tamu spesial di Beta punya podcast kali ini. Ada siapa? Ada seorang, kalau mau dibilang ini bintang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Halo, selamat semuanya, sore semuanya.
2: Musik planner di Indonesia.
0: Wah, ini gimana nih?
2: Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Pagi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Tapi hari ini sudah normal ya. Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. Betul, betul, betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: Ulang tahun, 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya,
1: cantik, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, ah, gue okay, juga okay, bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Gak mau kalah ya kan.
1: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
1: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik. Karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol
0: okay.
2: Apa yang senengnya, apa yang gak senengnya.
0: Oke
2: okay. Namanya Olan.
0: Wes.
1: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua musik planner.
2: Selamat sore.
1: Jadi kita akan bahas apa ini, gue gak tahu.
0: Iya.
1: Kalian aja dengan Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
1: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya, sibuk yang pura-pura sibuk.
1: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
1: Tidak banyak prioritasnya kalau.
0: Oh iya.
2: Jadi mengalir aja.
1: Mengalir, jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
1: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
1: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini. Wis.
1: Khusus buat music trainer.
2: Wis.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya.
1: Iya.
0: Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih.
1: Oke. Kalau berapa lama, gue nggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah

0: ngeband lagi, ya ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babe Roman.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi solois hingga sampai hari ini.
1: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
0: Kita melalui COVID tuh, zaman COVID kemarin tuh, ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya buat proyekkan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah kita solois aja lah.
1: Solois ya, oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
0: Kayaknya nggak ribet.
1: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
0: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
1: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
0: kuliah.
1: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
0: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke.
0: Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
0: Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
1: Oh iya, berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah.
0: Iya.
1: Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh Bang?
0: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
0: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke.
0: Okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
0: Itu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
0: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
0: Kalau mau tuh naik mana gitu, buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
1: Waduh.
0: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
0: Solois.
1: Nah itu di Medan juga atau
0: ya, udah di sini?
1: Oh di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh Bang? Alasannya?
0: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan
1: sebenarnya.
0: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mau nggak ini? Gue mau jadi ini. Oh enggak, nyanyi dan segala macam udah. Situ tawaran ada. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana Bang? Ada shocknya enggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu.
0: Audisi dari band.
1: Oke.
0: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ketiga tahun.
1: Oh, cukup lama
2: itu
1: ya.
2: Reguleran atau
0: enggak
2: event aja?
0: Industri.
1: Oh, industri. Okay.
0: Masuk label.
1: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
1: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya gak ada.
1: Lebih
0: tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke, okay. Apa tuh?
0: Kita harus, culture-nya kan agak beda tuh.
1: Ah.
0: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Yeah.
0: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
2: Yeah. Oh, di sana kan pakai clan ya.
0: Clan macam mana clan?
1: Iya.
0: Macam mana clan? Mana latih kita?
1: Iya. Benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi, buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, gitu kan? Dan kita menyesuaikan, ngomongnya menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasa

0: di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih lu Lan?
1: Iya.
0: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih kan gitu sih.
1: Iya.
0: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan jelas gua kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya,
0: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
0: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya nggak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life. I want to fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
1: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Si Planner Tumam Pro 2 bareng Bang Rio dan juga Bang Olan nih sore hari ini nih.
1: Halo.
0: Sore. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough. Artinya itu udah.
1: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue usah cengeng-cengeng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
0: Iya.
2: Artinya dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
0: Malaysia. Okay, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
0: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
1: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sempat label enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
2: Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
1: Oh, okay.
2: Di sana. Tapi mungkin mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
1: Enggak jadi.
2: Terkalahin lah itu.
0: Oke.
1: Okay. Padahal udah master ya. Sayang ya.
0: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Okay. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
0: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
1: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
0: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
0: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
0: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya, yang sinis juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
0: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
0: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, aku deh. Ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen, gitu kan?
0: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal. Terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
0: Oke.
2: Mungkin sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga Suara, keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
1: Nah ini penting nih teman-teman Music Planner seluruh Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul. Okay.
1: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini, semuanya itu complicated rasanya. Ya kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
1: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat gitu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
1: sama sebelumnya
2: ini.
1: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
0: Iya,
2: biasanya
0: iya,
2: mungkin
0: iya.
2: Perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
1: Iya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin.
0: Iya.
2: Ya? Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
1: goalsnya cara, apa,
2: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
1: Oh iya,
0: iya.
2: Gitu kan,
1: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
0: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
1: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Music Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari gini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa, produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: cantik.
2: Iya, betul.
1: Penting. Ya, gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau coru, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
0: Iya.
1: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Aku bilang itu semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
1: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun, ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan sebenarnya. Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
1: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itulah.
1: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak. Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
0: Oh, betul.
1: Kan gue tanya gini, kan sekarang kan soloist lu kan. Tapi lu soloist juga enggak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
0: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
0: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
0: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
0: Betul. Ini gimana di ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
0: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Rian itu salah satu musisi dan gitaris. Dia punya band dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
1: True story berarti.
2: Jadi true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
0: Aduh.
1: Tadi ya.
0: Galau ya.
1: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri, jadi dipercayakan sama aku tuh sepenuh hati lah, lu cocok lagu ini
1: untuk dinyanyikan.
2: Gua caci dengan cara gua, ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
0: Iya.
2: Ya kan? Kalau di bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
0: Aduh.
2: Ya kan? Suka-suka galau.
0: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang, hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia, tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
0: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
0: Iya iya iya.
2: Kita
0: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
1: Dua-duanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oh, iya.
2: Janganlah dong.
0: Enggak dong. Oh,
2: lu enggak dong.
0: Enggak dong.
2: Rusak lu lah.
0: Iya
2: rusak
0: pola. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu, satu aja.
0: Iya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
0: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer, teman Pro 2. Dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau gak salah ya. Itu komposernya. Dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini, oke, sikat, jadi.
0: Ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya nggak susah-susah banget. Lagunya tuh agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling, gue nggak tahu musiknya.
2: Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam. 1 jaman. Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap.
2: Nah, kan lu gitu. Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya karakter yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belumpur.
0: Belumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih, kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga lah, Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuhnya.
0: Pop rock ya. Ini ada kesusahan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Ya, maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an kan, yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5, jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau nge-take itu enaknya malam sih menurut
0: gue.
2: Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepuluh 3 malam ya
0: kan. Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita
0: videonya atau
1: itu
0: masih
1: dalam
0: rencana?
1: Proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu masih juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Kalau
1: suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre jadi K-pop gitu ya.
0: Oh iya, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hip-dut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay. Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gua kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gua ketemu beberapa orang lah, enggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gua juga bingung apa harus seperti ini gua. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gua kayak gini lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
1: Betul, sampai di titik
2: mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gua tanya nih, gua sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Yeah. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Pasti gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke.
1: I love you, bro.
0: Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah. Gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Cuma Rhode Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat aja kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, Mas Sualah.
2: Bang, wah. Akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Kan? Oh, iya.
2: Ya, makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Nah, oke, cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh, gurih.
2: Gurih. Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya wah gila.
0: Iya. Kita tungguin aja Temang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform bisa.
1: Di semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar. Instagram,
0: okay.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musik planner.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Tanosnya
1: iya.
2: belum keluar.
0: Apa itu? Iya apa tuh?
2: Tanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya. Nah,
1: emang
0: iya, iya.
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay. lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Maksudnya ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya.
1: Lagi kalau yeah. mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, yeah. Kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan. Ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu. Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
1: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Oyobobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Sore Ceria Teman Pro 2 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pastinya juga Haji bakal nemenin kamu sampai dengan jaga malam nanti di pukul 12 malam Teman Pro 2. So, yang lagi di jalan hati-hati di jalan, yang lagi istirahat selamat beristirahat, dan yang udah mulai siap-siap untuk malam minggunya Teman Pro 2, yang mau keluar jalan-jalan, yang mau nonton, dan yang mau nongkrong sama pasangan, sama teman, sama keluarga juga, semoga malam ini bisa berjalan dengan baik. Yang mau menyatakan cinta malam ini juga semoga sukses ya Teman Pro 2. Next song kita punya Nina dengan Fish. So buat kamu, Fish dengan Nina Teman Pro 2, buat kamu enjoy this one.

0: ti.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Archibald.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

by Chris Brown, teman berdua, the one song that you heard. Dan pastinya masih bareng sama aja di Sore Ceria, teman berdua, dalam satu jam ke depan. Dan buat kamu yang malam hari ini sedang berbunga-bunga, woy, ada apa nih? Mungkin yang lagi bersiap-siap ya, ini waktu-waktunya baru habis mandi ya, masih fresh gitu kan, baru apa namanya, atau mungkin yang baru keluar dari rumah, dari kosan, dari asrama, mau bermalam minggu kali ini teman berdua ya kan. Buat kamu gimana nih malam minggu kamu, kamu mau ngapain teman berdua, mau nonton kah, mau nongkrong kah, atau kayak mau belanja teman berdua? Kadang ini jam-jam segini lipo suful nih teman berdua, yang mau makan, mau jalan-jalan, nonton film, terus mau belanja teman berdua. Nah, ngomongin soal malam minggu teman berdua, hal-hal yang paling kamu sering lakukan atau yang selalu kamu rindukan di hari-hari sebelumnya, yang hanya enak atau hanya seru tuh kalau dilakukan di malam minggu saja teman berdua, kira-kira apa? Kamu bisa apa namanya, live update di 0811 3820 9090. Terus juga yang buat yang mau request lagu, yang mau salam-salam malam hari ini, mungkin yang malam minggunya cuman depan radio nih, cuman depan radio di rumah atau di kamar teman berdua, itu juga salah satu hal cara kita apa namanya menikmati malam minggu kita gitu teman berdua. Entah itu mau nonton Netflixan atau kayak cuman mau istirahat, mau tidur-tiduran malam minggu ini teman berdua, atau yang di rumah yang kayak beta mau masak sih kayaknya malam minggu ini untuk bepung keluarga atau untuk bepung pasangan atau untuk bepung kawan gitu kan, main-main di kos teman berdua, itu juga salah satu cara yang enak atau seru juga ya teman berdua, right? Tapi buat kamu lagi-lagi teman berdua, dari sekian banyak hal yang kamu lakukan di malam minggu, entah itu yang dilakukan sama pasangan, sama keluarga, sama sahabat, sama teman, sama teman kantor teman berdua ya kan, ada yang kayak sendirian aja karena lagi relate nih sama lagunya Tulus teman berdua. Langsung saja diputarkan, This Is Untuk Kamu.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan setelah ini kita akan bersama-sama masuk dalam rangkaian tamu malam teman Pro 2 di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu station aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The last song untuk Haji dari rangkaian Sore Ceria kita, ada Mario dengan Let Me Love You.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Tamu malam, ada tamu malam di Pro 2. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari 9

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Haji di tamu malam, pastinya di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sepertinya sudah bisa terlihat ya teman Pro 2 di YouTube streaming kita. Sudah hadir narasumber kita malam hari ini, teman Pro 2 pastinya yang sudah siap juga untuk membagikan cerita, terus juga pastinya bisa bikin kamu akhirnya termotivasi ataupun terinspirasi gitu untuk do the same thing gitu teman Pro 2. Langsung saja Haji Sapa, sudah ada narasumber kita Kak Haji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN tahun 2026. Dengan tema malam hari ini kita akan bahas soal cerita di balik lulusan terbaik IPDN 2026. Selamat malam Kakak.
1: Malam Kakak, selamat malam.
0: Karmana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik kakak. Bagaimana kakak kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Nah kak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Kesibukannya, terus akhir-akhir ini apakah sehat-sehat saja atau kak mungkin ada sedikit flu, batuk, pilek? Silakan kak.
1: Oke, terima kasih. Pertama-tama Beta ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada Beta di sini untuk sedikit bercerita tentang long story dari awal hingga akhir, khususnya tentang perjalanan selaku lulusan terbaik IPDN tahun 2006. Oke, buat saudara semua, kalau di NTT sekarang sumalam, berarti selamat malam. Perkenalkan, Beta pun nama Haji Bayu Ramadan, biasa kalau disapa Haji atau Bayu. Biasa kalau di kampus orang panggil Haji, tapi kalau pulang SOE semua orang kenal dengan Bayu. Nah Beta sekarang statusnya bekerja sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Oke, kalau keadaan sendiri alhamdulillah baik, meskipun cuaca cukup panas di sini karena mulai masuk musim panas ya kakak, jadi memang membawa sedikit penyakit, tapi alhamdulillah kita harus tetap fit dan juga kita harus tetap menjaga kebugaran supaya kita bisa terus melanjutkan hidup dengan baik.
0: Oke, okay. By the way nih Kak Haji kita punya nama yang sama nih ternyata ya, sama-sama Haji.
1: Iya nih.
0: Tapi satunya Haji Bayu. Ya? Iya, benar sekali. Okay. Alright, jadi emang cuacanya seperti itu. Kalau di sana panas, ini juga panas ya. Kayak matahari kalau di Kupang tuh ada 5, mungkin mirip-mirip sama yang di Jakarta. Kak Bayu, ya.
1: Nah, betul Kak Haji. Betul.
0: Kita bakal lanjut Kak Bayu. Ini saya panggilnya Bayu juga. Kalau panggil Haji nanti kesannya panggil nama saya sendiri gitu, Kak.
1: Oh iya, berarti kita panggil Kak Has bisa aja ya?
0: Oh, boleh.
1: Bayu, oke, siap. Oke. Makasih Kak Has, siap.
0: Oke, Kak Bayu, kita mulai dari Kak Haji Bayu Ramadan gitu kan. Sebelum dikenal sebagai lulusan terbaik IPDN tahun 2026, sebenarnya tuh sosok Kak Bayu sebelumnya itu seperti apa? Waktu SMA, boleh?
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman mau lihat Beta dulu, khususnya pada waktu SMA ya, Beta sebenarnya anak yang biasa-biasa saja. Beta juga lahir dari latar belakang keluarga yang normally biasa-biasa saja. Dimana ayah saya itu bekerja sebagai seorang kuli bangunan dan juga ibu saya adalah ibu rumah tangga. Beta SMA di SOE, di SMA Negeri 1 SOE, dan tamat itu tahun 2021. Nah selama Beta SMA sih memang banyak berkecimpung di dunia organisasi maupun akademik ya, pada umumnya anak SMA. Beta rasa Beta sonde terlalu yang babuat-babuat wow, karena Beta pikir selama menjalani SMA Beta lebih banyak mengenal diri sendiri. Dan mungkin teman-teman semua juga agak sedikit kaget karena ternyata Beta SMA anak yang cukup nakal kakak. Jadi kalau di SOE ya, kalau di guru-guru ya itu ada dua stigma tuh, ada perspektif baik, ada juga stigma yang buruk. Kenapa demikian? Karena memang selama SMA tuh Beta yang jagonya satu, kalau di sekolah tuh kakak sering terlambat. Iya, biasa anak sekolah agak nakal-nakal sedikit. Juga kadang kalau di sekolah sering lompat pagar, terus kadang bolos juga. Tapi selama Beta melakukan kenakalan tersebut, itu memang ada sebuah prinsip yang Beta pegang, yaitu meskipun kata mau nakal sampai kapanpun, it's okay namanya kata anak muda, kata laki-laki, tapi masalah akademik itu sudah boleh kata nakal-nakal kan. Jadi kalau SMA yang menariknya dan Beta rasa aneh juga kenapa bisa. Saya tahu kenapa, bed akademik tetap terjaga alhamdulillah. Jadi meskipun katong terlambat segala macam, tapi kalau pas sudah mulai belajar dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa mempertahankan. Makanya selama SMA, karena kita juga orang tua kurang mampu, alhamdulillahnya beta son pernah bayar uang SPP sekolah kakak. Karena masuk 10 besar terus. Sampai tamat pun demikian, masuk menjadi ranking 3 sekolah kalau son salah waktu itu. Alhamdulillah orang tua juga ikut bangga. Jadi kalau mama-mama mau marah, mama-mama di sekolah mau marah, berarti dia ada dua tuh. Kadang marah katong jengkel karena katong nakal, tapi di sisi lain bangga juga. Jadi memang itu apa ya, hiruk pikuk yang terjadi di SMA sangat membuat pengalaman yang cukup berarti kalau buat beta kan.
0: Oke, ini pengalaman SMA kalau misalnya katong dengar dari Kapu cerita ini, wah ini agak berbanding terbalik, tapi pas ditelah lagi kayaknya balance juga nih kak. SMA-nya satu sisi nakal, oke lah, tapi satu sisi di bagian akademik juga menonjol seperti itu kak. Nah, mungkin pertama kali gitu kak, membuat Kak Bayu tertarik akhirnya memilih IPDN. Apakah memang sejak awal itu sudah punya nih kayak cita-cita untuk menjadi bagian dari pemerintah, atau kayak kawan buat itu beta ikut kayak gitu?
1: Oke, jadi ada dua jawaban kakak. Jadi yang pertama itu awalnya beta tuh sudah terlalu tahu soal IPDN jujur. Karena pada dasarnya dulu beta sekolah, cita-cita awal tuh memang kancanya tuh kepingin ke arah dunia internasional. Itu kepingin kerja, ya kalau katong kecil-kecil ya mau, ya katong mau kerja di kedutaan lah, mau jadi duta lah, apa segala macam lah. Dan juga pada waktu SMA pun beta sudah meniatkan, sudah menawaitukan untuk mau mendaftar di sekolah kedinasan, tapi di imigrasi sebenarnya kakak. Jadi memang pada waktu itu juga sudah mempersiapkan diri, belajar lain sebagainya. Dan juga informasi IPDN ini justru beta tahu bukan dari orang, tapi justru dari orang tua sendiri. Kenapa begitu? Karena pada awalnya beta tuh beta sudah terlalu suka kerja yang namanya kata masih SMA ya kakaknya. Beta pikirnya sih beta sudah mau kerja yang monoton. Beta sih maunya bebas seperti anak-anak muda. Pada waktu itu kan kepinginnya mau enak-enak saja. Jadi pikirnya sudah beta mau kerja tuh yang santai, yang bisa keluar negeri jalan-jalan begitu-begitu. Padahal ya katong kalau dipaksa realita kan sebenarnya sudah begitu juga. Nah, dari situ ditarik ulur dulu tuh sama orang tua. Nah, di situ mama saya itu memberikan pemahaman kalau bahwasanya dunia pekerjaan yang divisualisasikan oleh saya itu tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Karena pada dasarnya ini sudah omong serius mama nih. Pada dasarnya semua pekerjaan itu membutuhkan konsentrasi, dedikasi, dan juga hal semacamnya. Jadi memang pertimbangan itu akhirnya orang tua memberikan opsi pilihan, yaitu IPDN. Namun pada waktu itu pun saya belum terlalu ingin berniat karena masih mau mencoba dengan jati diri saya. Saya waktu itu di tahun pertama kakak, beta mendaftar di sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi. Nah di sana alhamdulillahnya masuk, cuman masuk di tes pertama kan SKD. Nah di tes itu alhamdulillah beta top 2 nilai tertinggi SKD se-NTT waktu itu. Dengan skor 400-an ke atas. Beta lupa 400-an berapa, cuma 400 lebih. Nah di situ beta akhirnya masuk, tapi ternyata Politeknik Imigrasi itu dia rankingnya per nasional. Jadi meskipun katong NTT sudah tinggi, tapi kalau son bisa bersaing dengan anak-anak di Jawa, berarti son masuk. Nah makanya tahun beta 2021 tuh katong NTT son ada yang masuk. Nah jadi pada waktu itu beta akhirnya sonde mendaftar kuliah juga, karena waktu itu apa namanya masih keras kepala, sonde berpikir mau kuliah juga, kuliah pasti sonde mau, pokoknya masih apa ya kakak, masih terlalu labil lah kalau ketum bilang. Jadi sudah akhirnya beta gap year tuh 1 tahun son buat apa-apa. Nah di situ orang tua mulai sudah, karena masuknya gap kekosongannya di situ, orang tua masuk coba, dibilang lu kalau nasional lu secoba tuh, lu lihat keadaan fakta ke mana katong orang NTT, kalau mau bersaing dengan orang Jawa, ya meskipun katong sama-sama makan nasi kakak, beta sudah dipungkiri, tapi kan faktanya kalau katong mau bersaing di nasional tuh sudah semudah itu. Mungkin di ketepuk kampung katong sebagus, sepintar, tapi kan faktanya di luar sana, mungkin di Jakarta sini ya, kakak bisa lihat anak-anak SD di sini, saya omong bahasa Inggris macam kayak omong ke mana ya begitu, kayak katong juga wow sekali, padahal katong di soe, apply di soe, begitu katong anggap itu kayak hal yang luar biasa begitu, karena memang dedikasi terhadap akademik dan juga intelektual itu tinggi, apalagi daerah-daerah besar seperti Jakarta. Nah, disitulah beta coba flashback kembali, beta coba refresh, terus beta coba replanning kembali, dan akhirnya beta sadar bahwasanya beta sudah tahu nih di punggap, kalau beta saya sendiri surasa bahwasanya persaingan nasional tuh membutuhkan NTT tuh harus bisa mau beta nih kepingin membuka NTT, tapi pada faktanya beta belum bisa. Oleh karena itu beta belajar selama 1 tahun tuh, beta jadikan tempat beta merenung, beta belajar, beta lebih fokus lagi dengan semua hal pengetahuan baru, dan beta mempersiapkan diri untuk masuk ke IPDN. Jadi akhirnya IPDN itu sebenarnya bukan bagian dari cita-cita, tapi IPDN itu justru membentuk sebuah harapan yang beta anggap itu lebih daripada cita-cita. Karena disitulah beta mendedikasikan beta punya diri dan juga merasa berguna ketika mungkin beta masuk IPDN, beta bisa memberikan harapan-harapan baru untuk ya bisa dibilang bayu-bayu seperti beta dulu yang punya harapan tinggi, yang punya punya cara untuk menerjemahkan sebuah harapan dengan tinggi, tapi pada faktanya kita terkalah dengan persaingan dan juga kompetitif yang tinggi di ranca nasional gitu ya.
0: Oke, menarik ya kak. Itu apa ya, bisa jadi motivasi juga tuh buat teman-teman yang teman prodi yang saat ini belum tahu, bisa dibilang ini beta mau kemana, arahnya kemana. Tapi kalau misalnya just do it, kayaknya kita bisa yakin itu ketika kita sudah melakukan itu, kita mulai nih mendapatkan harapan, mendapatkan beta tuh inginnya itu ini gitu, kayak gitu teman prodi. Nah, balik lagi nih ke Bayu, kalau tadi IPDN tuh bukan cita-cita. Nah, dulu waktu SMA, waktu SMP, waktu sekolah, itu cita-citanya sebenarnya mau jadi apa?
1: Jadi kalau mau ngomong cita-cita, kakak, sebenarnya saya dari kecil itu kepinginnya aneh-aneh kakak. Cuman paling banyak SD itu kepingin jadi presiden.
0: Presiden.
1: Memang agak aneh, tapi dulu pernah juga, pokoknya musiman begitu kakak. Kita main bola, kepingin jadi pemain bola, main ini, main itu ya. Intinya ya, soalnya ada bisa beta dibilang cita-cita kan, anak-anak biasa kan cita-cita, bapak beta mau jadi ini, ya sudah kata usahakan. Orang tua juga bingung kalau orang tua, karena musiman. Tapi lebih lamanya, itu satu presiden, terus duanya dulu kepingin jadi polisi juga, sempat, polisi, kepikiran. Ya tapi pada akhirnya beta berpikir kayaknya kalau bagian fisik-fisik nih beta kurang deh. Meskipun beta juga sering olahraga, tapi merasa kayaknya bukan opportunity yang bagus untuk beta ke depan berkarir di dunia yang membutuhkan kinerja fisik. Oleh karena itu ya akhirnya katong pilih-pilih yang ya begini saja kak, yang backstage, yang office saja.
0: Gitu. Kayaknya tadi kak, presiden tuh boleh dicoba tuh kak.
1: Amin kakak, siapa tahu bisa jadi orang NTT pertama ya.
0: Yang di jadi istana, tuh. Iya benar sekali. Itu kira-kira tahun berapa ya kak? Apakah beta sudah ada anak atau belum? Just next ya Kak Bayu. Mungkin prosesnya itu seperti apa kak? Dari awal mendaftar IPDN, prosesnya sampai akhirnya bisa jadi lulusan terbaik, itu long story gitu kak.
1: Yes. Okay, to be honest, itu memang dari awal itu struggling-nya kuat sekali. Kalau dari pendaftarannya dulu ya, dari pendaftarannya dulu, itu di IPDN itu kami sekarang sudah membuka portal secara resmi, secara online. Jadi kalau zaman-zaman dulu, kita susah dapat informasi kakak soal IPDN. Karena dulu itu cuman private. Artinya, kita cuma tahu informasi IPDN ini cuma dari beberapa orang saja yang memang juga berkiprah di dunia pemerintah. Itu zaman dulu sekali. Tapi ketika sudah ada modernisasi, sudah ada online, daring, akhirnya media-media itu mulai membumingkan IPDN. Nah, saya sendiri taunya juga deep research-nya itu juga berdasarkan by online. Jadi beta juga daftar sendiri di akun SSCASN, itu punya BKN. Nah, di situ ketong mulai ikuti pendaftaran, pendaftaran biasa ya sudah, ketong administrasi. Dan juga yang menarik dari yang awal administrasi, itu IPDN itu adalah menurut beta paling mudah untuk mendaftar karena persyaratannya tuh sangat-sangat gampang. Ya cuman akte, terus KKK, terus ketong KTP sama surat tanda kelulusan atau ijazah. Karena beta dulu pernah daftar tentara kakak, itu berkas satu tumpuk, pusing, harus fotokopi, terus harus ada legalisir, dan beda enaknya begitu kakak, beta cuma foto, scan, upload, selesai. Nah waktu itu beta bersyukur sekali, oh baik sudah, kita suka malas-pemalas begini jadi, nah tapi baik sudah, ini portal ini sangat memudahkan. Jadi, alhamdulillah kita daftar. Terus kita daftarnya, waktu itu kan daftarnya harus dari kabupaten. Makanya beta daftarnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Setelah itu, secara administrasi, pengumuman tuh kakak, pengumuman di tahap kedua itu kan mulai masuk persiapan untuk SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah di SKD ini, ketong harus berangkat ke Kupang. Karena di NTT, terpusatnya di kota Kupang, di BKD yang ada di dekat ini bundaran. Bundaran PU ya. Oke, bundaran PU. Nah, Di situ sudah akhirnya beta insya Allah ikut tes, orang tua juga temani. Nah beta ikut tes SKD itu memang banyak sekali daftar. Zaman beta tuh sekitar 9 ribuan. Wow. Pokoknya BKD itu tertumpuk dari manusia. Kalau kata lihat parkir motor itu ramai sekali. Sudah, yang namanya kita juga dari kampung tuh kakak pesimis ada pasti. Datang dari kampung, datang di Kupang juga kan. Namanya kata harus soal jarang-jarang di Kupang. Sekalinya di Kupang lihat, oh ramai sekali Kupang nih. Nah sudah, beta bismillah saja masuk ikut tes. Beta dapatnya di hari kedua. Nah jadi di hari pertama tuh beta datang tuh kakak untuk ya sekedar screening, lihat bagaimana keadaan kompetitor-kompetitor yang lain. Dan memang sengit, kita lihat di situ memang sengit, banyak orang memang serius. Jadi itulah membuat

0: zaman itu alhamdulillah sudah tinggi kakak zaman
1: Iya.
0: itu. Itu skornya lumayan, jadi skor itu orang tua bangga, dan pas peringkat SKD menyeluruh pun beta masih masuk top 4 atau 5 besar, beta lupa SKD untuk pendaftaran IPDN waktu itu. Jadi kami ya cukup bangga lah orang tua di kampung yang akhirnya, oh guys, sudah anak ini mungkin punya potensi. Terus sudah beta lanjut, katong ada jeda tuh kakak, katong masuk lagi di tes kesehatan satu. Nah itu katong di Bidokes Polri, jadi katong di Polda. Udah, beta pergi juga ikut segala macam rangkaian dia. Alhamdulillah. Nah kalau di sini yang bahaya kakak, ini beta jujur saja, mungkin adik-adik semua juga yang lagi dengar ini live, lebih baik untuk adik-adik kalau mau tes kesehatan mempersiapkannya dengan baik, karena beta adalah contoh orang yang tidak baik mempersiapkannya.
1: Kenapa tuh?
0: Kenapa demikian? Karena beta sudah pernah cek-cek dulu kakak di Kupang, kan barang ini kan dia pengecekannya di Kupang. Nah, katong di Solo ini kan son tahu. Jadi beta cuman modal fisik yang terjadi saat itu. Ketika beta tanya ke kawan kiri kan, ternyata oh ini su persiapkan memang dari jauh-jauh, ke ada kekurangan ini dong su tahu, dong su mulai memperbaiki. Jadi memang ada waktu recovery yang jedanya itu bisa membuat katong evaluasi. Nah, bedanya itulah, makanya katong akses informasi itu masih sangat kurang ya kakak. Ya beta sudah disalahkan, memang itu mungkin di saat itu beta juga kurang inisiatif untuk mencari tahu. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah beta masih lolos, cuman beta nilai di ambang batas waktu itu kakak, sangat kecil, tapi alhamdulillah Tuhan masih kasih kesempatan. Waktu itu beta ingat sekali, beta pernah ini kena panggil tiga orang terakhir kak. Jadi itu katong sudah deg-degan tuh, karena dari SKD itu lulusnya cuman, mohon maaf, mungkin 900 sampai 600-an orang, diambil cuman 200-an kakak. Jadi memang ada sekitar 400 sampai 500 orang yang gagal, dan itu banyak sekali. Dan sudah akhir-akhir BP nama belum terdipanggil nih, beta suado istighfar istighfar istighfar, aduh alhamdulillah ternyata di akhir-akhir entah tiga atau dua orang terakhir terbaik, ya itulah kita pun nama situ alhamdulillah. Oke, dari situ tes kita satu selesai, kita mempersiapkan diri untuk tes psikologi. Psikologi semua jalan dengan baik, nilai juga alhamdulillah masih terpantau tinggi, masih 10 besar juga. Setelah itu kami tes kesehatan dua, itu tes kesehatan tentang seluruh tentang organ dalam, baik jantung, hati, paru-paru, dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih aman. Dan juga ada tes selanjutnya, itu persiapan untuk tes pantukir. Nah, di pantukir ini yang biasanya orang tahu yang samapta, yang ada yang ketong lari, terus ketong pull up, sit up, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan bagus. Dan juga pas malam pengumuman pun, alhamdulillah kita rezeki, kita alhamdulillah terpilih menjadi capra. Waktu itu calon Praja Angkatan 33, dan waktu itu dari BKD NTT, BKD Prof NTT langsung menargetkan untuk ketong segera berangkat ke Jatinangor untuk mengempuh pendidikan. Ini kurang waktu cuma 2 minggu, jadi pengumuman dini hari, mohon maaf, 1 minggu. Itu kata super persiapan tuh, mulai di Kupang, ketong barang semua persiapan administrasi untuk ketong langsung pendidikan di Jatinangor. Jadi itu kakak kurang lebih dia punya proses tahapan seleksi dari awal sekali sampai kita masuk ke Jatinangor.
1: Wow, itu prosesnya lumayan panjang, dan apa ya, ada sisi-sisi di mana apa ya, bisa dibilang tertatih ya, bisa dibilang di saat ada hal-hal yang tidak bisa kita manage gitu kan kak. Nah, setelah diterima di IPDN gitu kak Bayu, apakah kehidupan di dalam kampus itu sesuai dengan bayangan sebelumnya?
0: Oke, jadi kalau dalam bayangan sejujurnya beta pun keluarga, kalau untuk beta dari keluarga inti ya, itu belum ada yang pernah jadi PNS kakak. Bahkan beta punya om-om semua belum ada. Dari keluarga mama utamanya itu belum ada, karena memang pada dasarnya keluarga beta tuh menengah ke bawah, dan barang-barang begitu kurang mengerti terkait tentang pemerintah ataupun administrasi. Jadi gambaran secara itu saja sudah ada, apalagi IPDN. Nah itu beta juga sudah dapat informasi itu kakak, bagaimana kehidupan. Jadi memang katong modal nekat sampai sana sudah. Jadi kalau ditanya ekspektasi, awalnya beta sudah berekspektasi ya, beta kurang mengerti. Ya beta tahu ya, cuma pada kuliah pada umumnya, ya macam katong kuliah di undana mungkin ya, datang kuliah begitu-begitu sah. Tapi beta sudah tahu kurang lebih kalau memang dia itu pakai sistem asrama, pakai sistem barak, dan juga ada sistem semi militer dan lain sebagainya. Jadi ketika masuk sudah tahu, tapi ekspektasinya sudah tahu kalau sebenarnya IPDN itu mengatur dan juga sedisiplin itu. Beta awal gambaran itu beta pikir karena IPDN ini ada kata seminya, semi militernya, beta pikir katong lebih santai daripada Akmil atau Akpol, dan notabene ada militernya secara full.

0: Kan yang membedakan kami itu adalah memegang senjata dan tidak memegang senjata. Karena kami itu adalah semi militer sipil, otomatis kami tidak memegang senjata. Tapi ternyata boleh memegang senjata. Nah, ini juga baik beta baru tahu ketika masuk IPDN. Nah, ketika beta masuk itu ternyata disiplinnya, terus ketetatan dan juga tertata dengan rapi dan juga baik prosedural itu sangat-sangat tinggi. Dan itu justru mengalahkan ekspektasi di awal. Karena beta pikir katong lebih santai. Ya sudah, dari situ kita cukup menyesuaikan dan juga bagaimana bisa cepat-cepat beradaptasi. Awal-awal jujur itu rasanya bagaimana kakak ya? Karena kita ini kan kumpulnya se-Indonesia. Beta juga langsung dapat barak waktu itu di Wisma Bali bawah. Itu katong NTT masih kumpul tuh kakak. Belum terlalu rasa dia pun jarak perbedaan antar suku, ras, dan juga agama. Karena waktu itu katong masih NTT kumpul ya sudah bahasa daerah biasa. Katong masih balogat, masih pakai beta Lusonde. Antara satu bulan setelah ketong diklat SAR, diklat, itu akhirnya ketong dibagi tuh satu barak se-Indonesia. Nah, situ luar beta rasa tuh, dia punya perbedaan betul-betul tuh antara Aceh sampai Papua, bagaimana ketong bisa menyesuaikan dari ilmu bahasa, komunikasi, dan juga cara men-treatment orang tuh beda-beda dengan semua karakter, dan juga bagaimana bisa beradaptasi. Nah, situ yang beta pikir IPDN yang indahnya di situ.
1: Seninya di situ ya, Kak?
0: Yo.
1: Oke, nah itu ke mana tuh? Beradaptasi dengan budaya yang berbeda, seperti apa yang tadi kakak mention?
0: Yo, kalau awal-awal tuh beta rasa, bisa tahu kakak, tapi kalau katong, awal-awal tuh ada sedikit rasa gengsi, pasti. Karena pertama, namanya katongnya dari timur, pasti langsung lebih klopnya dengan orang-orang sama timur, pasti. Makanya awal masuk tuh, pas ketemu dengan saudara-saudara dari Papua, Maluku, terus dari Maluku Utara, pokoknya sesama Indonesia Timur, ketong langsung gampang akrab. Nah, mungkin agak susahnya tuh kalau pas ketong sedikit berkenal dengan orang-orang yang di luar, seperti Jakarta, terus mungkin dari Jawa, Kalimantan, apalagi Sumatera, itu butuh waktu dan juga effort untuk ketong membiasakan diri dengan dialek mereka, karena itu bedanya jauh sekali kakak. Contohnya beta pokoknya dari Aceh, kalau mungkin kawan-kawan semua tahu logat Aceh, itu kalau Aceh yang pedalaman ya, itu logatnya tuh susah dimengerti kalau ketong sudah biasa dengar, susah dimengerti. Nah, itu makanya apply ke orang NTT. Karena orang NTT itu pada dasarnya huruf mati dan huruf hidup tuh konsonannya tuh keras-keras semua. Contoh E, ketong kan NTT kan biasa sonde. Jadi E-nya tuh keras toh kan? Nah, ketika beta omong begitu, itu dong mulai aneh tuh. Oh, kenapa nih? Mungkin ya lihatnya ketong marah-marah, padahal sound marah-marah ya, karena memang itu konsonan ketong di beberapa huruf hidup. Nah, itu tuh A-I-W-O ketong kuat, ketong neng Medan dan sebagainya. Tapi cara bertapisnya ya sudah, ketong pelan-pelan bangun komunikasi, tetap ketong berteman, bagaimana ketong bisa coba oke, sama-sama kita cerita-cerita. Nah, dari situlah akhirnya terbangunlah koneksi, dan juga terbangunlah juga ketong rasa persaudaraan, karena pada dasarnya ketong juga akan sama-sama selama 4 tahun kurang lebih.
1: Oke, wow. Nah, Kak, kalau misalnya harus milih satu momen selama jadi praja yang paling membentuk Kak Bayu sendiri deh, menjadi pribadi yang seperti sekarang, itu momen apa?
0: Sebenarnya ketong hidup di IPDN banyak sekali, jutaan momen tuh susah untuk beta pilih, karena setiap part dari momen-momen yang berharga itu membentuk sebuah dunia yang beta pikir sangat memberikan beta pelajaran hidup yang sangat panjang. Tapi kalau memang di situ bisa memilih, ada tuh satu poin yang dimana beta sangat bersyukur, dimana dulu ketika beta di tingkat 2 itu katong dibagi di seluruh Indonesia, dan beta dapatnya di kampus regional Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, tepatnya di Kabupaten Baso. Nah, di situ beta dipercayakan untuk menjadi bupati praja. Jadi kalau bupati praja itu seperti ketua yang mengapalai satu kampus, nah, ketua versi prajanya. Nah, dan di situ beta banyak sekali belajar dan juga mengerti hal-hal baru semuanya tentang pemerintahan, bagaimana kita leading the way, kita bagaimana menguatkan organisasi, buat kerjasama, buat program lainnya, itu semua saya belajar. Karena pada faktanya di situ semuanya itu membutuhkan ketua yang cepat beradaptasi, juga menangkap segala macam potensi dan menjadikan itu sebagai events. Nah, pada akhirnya di situ kita tuh bisa belajar tuh bagaimana sih cara ketong mau kerja sama. Alhamdulillah waktu itu, dan ketika kerja sama kita lakukan nih bukan main-main, karena pernah kerja sama kakak beta kerja sama dan memang pegang uang lumayan, jutaan uang beta pegang dengan tanggung jawab yang besar juga. Makanya waktu itu memang betul-betul sangat membentuk pendiri kepribadian tuh bahwasanya oh ternyata beta bisa ya sampai sejauh ini. Nah itu yang membentuk terpacu lah beta untuk lebih banyak belajar, belajar, belajar hingga sampai pada title itu lulusan terbaik itu kakak.
1: Oke, okay, wow. Itu sudah dimention juga kak. Kalau boleh jujur, sejak awal pas diterima gitu kan, apakah sudah punya target nih? Kayaknya beta harus gitu, harus jadi lulusan terbaik. Atau justru fokusnya tuh hanya karena beta bisa menyelesaikan ini studi dengan sebaik mungkin atau seperti apa?
0: Kalau planning dari awal, beta orangnya cukup visioner sebenarnya kakak. Dari apapun yang beta lakukan lagi itu beta selalu catat, beta selalu buat catatan-catatan itu yang nantinya akan menjadi bukti kalau perjalanan itu beta lakukan by searching dan juga by deep research. Jadi beta son mau lakukan sesuatu itu hanya berdasarkan mau atau hanya kepengen son deh. Beta betul-betul sudah menghitung semuanya. Tapi jujur, to be honest, jadi apa best graduate atau lulusan terbaik ini sonde masuk dalam perhitungan sama sekali. Karena ketika beta masuk di awal, beta sebenarnya beta rasa itu terlalu ya bagi beta ya, jujur terlalu susah. Karena beta son expect karena posisinya kita bersaing ini dari Aceh sampai Papua. Ketemu pulau ini orang-orang Jawa dong di sana, orang Jakarta lah, orang Surabaya lah, maksudnya dong nih yang masuk kelas dong pintar sekali. Beta justru expect jujur, maksudnya beta ada yang keterbatasan begini. Jujur kakak, beta saja baru bisa-bisa pegang-pegang laptop ini ketika masuk kuliah kakak. Karena beta selama SMP-SMA soalnya laptop. Waktu itu belum ada laptop dan belum mengerti bagaimana mau mengoperasikan, buat-buat ini segala macam. Kan cuma modal di warnet. Itu pun kalau mau print juga minta tolong kakak-kakak di warnet gue bantu ini tekan apa begitu. Saya tahu, karena memang buta kakak. Buta kan apa istilahnya ketemu dari kampung. Dan gongnya adalah ketika beta awal masuk, ternyata jurusannya IT. Oh iya, jadi for your information, kalau di IPDN itu kakak bagaimana penjurusannya tuh katong sana bisa memilih. Jadi memang penilaian yang assessment dilakukan dari IPDN itu exercise katong untuk fokus kepada hal yang sesuai dengan katong punya CV. Makanya di IPDN tuh pas awal masuk nanti katong kan ada CV-nya. Dari proses wawancara itu yang kemarin katong tes, nanti dong tuh ada highlighting tuh. Oh, ini cocoknya di sini, di sini, di sini. Mungkin karena beta pun entah tes apa, entah psiko atau wawancara apa tuh, mungkin mereka menganggap bahwa bisa beta lebih cocok dan juga prefer ke arah IT. Padahal jujur beta son ada basic IT sama sekali. Jadi memang pada waktu itu shock dan juga gong masuk IT, dan tapi disitulah proses dimana beta harus sadar kalau kalau memang ketong subutakan om, sudah tertinggal, harus belajar lebih. Makanya waktu itu beta lumayan karena stres kakak ya, jadinya stresnya belajar. Ini aneh juga. Orang stres biasa su malas-malas, tapi beta stresnya belajar karena beta stres karena beta su tahu beta tertinggal dan son bisa ikut dengan pace yang ada di kelas ya sudah. Beta tiap malam pokoknya orang semua tidur, beta tetap belajar belajar belajar, push diri untuk beta tujuan cuma satu kakak, jangan buat malu NTT itu saja. Karena posisinya di kelas itu kita sudah bawa nama provinsi, kan orang tanyanya begitu. Panggil beta Aji. Ini Aji dari mana? Selalu pasti siap Aji. Nama saya Aji, saya dari NTT. Ya, masa dong mereka bilang, yo itu mana sih NTT? Kalian kok tidak bisa IT ya? Pasti malu dalam hati. Minimal kesemana laptop saya, masa tekan tombol juga mesti tanya-tanya. Itulah. Karena beta menghindari orang menganggap remeh NTT. Ya betul-betul beta gengsi bawa nama NTT. Pokoknya kalau sudah NTT memang kasih yang terbaik. Makanya beta push waktu itu. Dan akhirnya dari situ. Nah dari situ, belum tuh kakak untuk lulusan terbaik karena beta belum pede karena ketika beta sudah apa hard dalam studi pun itu berasa belum cukup. Nah tapi beta punya cita-cita dulu adalah beta kepingin ranking satu dulu di satu program studi di IT itu, ya meskipun berasa lama mati soalnya mungkin karena anak-anak ini apalagi beta pun kawan Wisma kakak, kawan Barak, dia dari Provinsi Bengkulu, dia bernama Derry, nanti Derry kalau dengar ini. Jadi Derry ini kakak, dia itu SMA-nya IT International. Dan ketika ketong baru mau masuk, itu dia yang buat project pemilihan, ya kesini ketong kayak BEM lah begitu, itu salah satu leading projectnya itu dia kakak. Padahal dia ini baru masuk, bayangkan. Dan pokoknya dong sudah jago itu dalam IT, dong sudah bisa buat website, dong sudah bisa buat tampilan UI UX design, terus front-end, back-end, yang pokoknya yang keren-keren begitu. Sedangkan beta betul-betul, jangankan barang itu, katong main di Word, Excel, saya katong cuma bingung-bingung. Nah itulah, makanya beta cuman ada impian yang membabi buta bahwasanya beta kepingin sekali ranking 1 program IT, meskipun berasal dari Indonesia. Tapi beta tahu kenapa, akhirnya mungkin karena terpressure dengan baik, dengan terukur, justru beta juga cepat sekali, dan juga pada waktu itu juga memang cepat sekali untuk bisa buat-buat website juga, karena kita mengejar ketertinggalan itu kan.
1: Oke, wow. Ini sebenarnya itu adalah salah satu alasan umum ya, Kak Bayu, kayak bahkan untuk seorang yang kayak sudah apa ya, bisa dibilang sudah OP gitu dalam melakukan sesuatu hal gitu, kayak benar-benar sudah organik sekali, dia sudah biasa melakukan itu, kayak skill lingkungan juga melakukan hal-hal yang sama gitu. Cuman kadang tuh orang butuh dopamin, soalnya sih Kak Bayu, kayak apa sih yang membuat katong supaya bisa menyelesaikan ini, atau bisa mengejar ketertinggalan, atau kayak bisa ya setidaknya tuh bisa levelnya sama lah dengan orang lain kayak gitu. Itu apa tuh Kak Bayu?
0: Kalau beta panggil itu they just more need strong why, strong why. Jadi katong harus punya why yang kuat begitu. Biasanya katong melakukan sesuatu, kalau katong kena suruh atau memang itu karena terjadwal based on curriculum, itu katong hanya lakukan itu tanpa ada alasan kenapa katong harus buat itu. Dan kadang itu yang buat katong punya disiplin juga konsistensi itu ada sedikit degradasi. Mengapa demikian? Karena katong lakukan ini tiap hari, tapi katong sudah tahu how to use ini baik secara praktikal ataupun bagaimana kita bisa memanfaatkan ini. Katong exercise tapi katong sudah tahu. Nah, itu yang jadi masalahnya kakak. Makanya ya ketika kita sadar adalah justru every part of life, every word, terus mungkin how many times you study itu bukan menjadi alat ukur. Ternyata ketika beta banyak belajar, ketika beta over stress dan akhirnya beta memilih untuk oke, orang semua tidur beta belajar, orang semua ya, itu justru beta rasa buang-buang waktu kakak, karena itu cuma buat press dan kurang begitu. Ketika beta coba mendalami bagaimana sih cara belajar yang bagus, justru adalah cara belajar yang bisa mengerti, memahami dulu. Kita kira ketika kita belajar ini apa sih advantage yang kita akan dapat, dan juga how can we use ini tools jika kita penghidupan sehari-hari. Jadi basically pelajaran yang kita ambil itu betul-betul kita sudah gunakan begitu. Itulah yang membedakan mahasiswa biasanya, entah itu di semua universitas, kita cuma bisa paham teori, ya kan? Kita cuma tahu bagaimana memahaminya, tapi kita harus tahu bagaimana cara pakainya. Nah, itu yang salah satu keywords yang beta rasa ketika beta sekarang juga sudah di dunia kerja, orang banyak sudah tahu kita mau tamat dari let's say mohon maaf ke univ-univ top ke UI, UGM, even Undana pun sudah bagus, tapi praktikalnya di pekerjaan kalau memang kita sudah punya sesuatu yang kita mendarah daging secara skill, ya sudah kita cuma jadi mahasiswa biasa. Nah, itu yang buat kita persaingan khususnya di NTT sudah bisa maju-maju, karena kita cuma based on curriculum sudah mau cari tahu ini bagaimana caranya. Nah, itulah salah satunya. Ini ketika beta kerja di Jakarta yang pes dan juga gila-gila kan. Di sini orang katanya pesnya gila kakak. Jadi memang yang beta pelajari itu satu poinnya.
1: Wow. Itu bisa dibilang apa ya, cara pintar gitu untuk bisa apa, melakukan sesuatu atau mungkin apa ya, bisa melakukan hal yang kamu, justru kamu sih sonde pernah imagine gitu sebelumnya. Nah, mungkin kakak, kita bakal rehat dulu setelah ini. Kita akan kembali di segmen kedua. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau kasih pertanyaan, yang mau kasih point of view kamu soal tema kita malam hari ini, juga bisa langsung aja di 0811-3820-9090. Bisa juga di komen, kolom komentar YouTube kita di RRI Kupang. So, buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Sembilan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji dan juga Haji Bayu Ramadan, teman Pro 2 lulusan terbaik IPDN 2026. Nah, Kak Bayu, kita bakal melanjutkan lagi ini. Mungkin bisa dalam perjalanan menuju posisi tersebut gitu, Kak Bayu. Tentu ada dong kesalahan, terus juga kegagalan yang mungkin datang gitu. Apa kegagalan yang paling mengajarkan Kak Bayu tentang sesuatu?
4: Oke, thank you Kak Hasbi. Jadi pastinya bittersweetnya tuh ada, Kak. Setiap part dari perjalanannya beta di IPDN sonde gampang, karena how can we balance itu susah sekali. Dari bagaimana kita bisa mengimbangi di program pengasuhan yang membutuhkan fisik, katong harus tetap apa ya, mature untuk berlari, terus kegiatan-kegiatan fisik seperti itu, dan juga bagaimana katong bisa menyeimbangkan akademik di kelas, ya meskipun katong sudah capek, sudah lelah secara fisik, tapi katong digambling untuk mempunyai balancing yang bagus. Saya pikir itu memang salah satu kendala yang memang ada, tapi itu adalah kendala yang bagus yang harus memberikan kita pelajaran bagaimana bisa menghadapi sesuatu di bawah stres, di bawah tekanan, tapi tetap memberikan yang terbaik. Nah, itulah saya belajar poin itu. Nah, poin-poin kegagalan sebenarnya sangat banyak kegagalan di dalam beta pun diri. Meskipun orang tahu, orang lain tahu semuanya beta lulusan terbaik, lulusan apa istilahnya, kalau kakak tahu, alhamdulillah, itu beta orang pertama yang memang menjadi lulusan terbaik di area Indonesia Timur, dari Papua, Maluku, NTT. Karena pada sejarahnya dari angkatan 1 sampai 33 belum ada katong-katong pu orang, katong perakat bersaudara yang bisa di situ. Nah, kadang orang pikir wow segala macam, tapi jujur beta mau bilang di teman-teman semua, justru lebih banyak beta punya kursi kegagalan daripada kursi kemenangan, ya istilahnya kakak ya. Karena kalau kakak Hasbi tahu, beta nih contohnya kegagalan itu seperti di kelas tuh kadang motivasi menurun, terus ya karena mungkin kelelahan juga, bakawan juga kadang kurang enak kalau di kampus, terus kadang juga pernah juga buat project-project gagal, terus kadang memang memanajemen sebuah sesuatu juga kadang event itu juga kurang maksimal. Ya beta yakin itu semua pelajaran, dan kadang poin-poin seperti itu beta membiasakan diri, kakak. Jadi beta adalah tipe orang yang suandai pernah takut dengan kegagalan. Dan makanya kakak kalau tanya kegagalan, beta sebenarnya lupa dia punya hal-hal besar gagal. Karena ketika beta gagal, beta suandai pernah ingat itu. Ya beta cuma tahu beta gagal, ya sudah. Karena di mata, definisi kegagalan itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita jatuh. Itu salah kalau beta kakak. Justru kegagalan itu adalah part kecil. Ya kalau kata tumbuk-tumbuk jadi kemenangan. Jadi beta mewajarkan. Beta sampai sekarang kakak ya, meskipun sudah di dunia kerja, orang bilang, ayolah aku kerja yang betul, nanti lu kalau salah kena marah bos. Beta sonde. Beta kalau buat salah ya sudah minta-minta maaf bos. Tapi beta akan memperbaiki itu dengan baik sebagainya. Tapi beta anggap itu adalah sebuah batu. Ya kata tumbuk-tumbuk orang bisa bilang batu loncatan. Beta bukan batu loncatan. Justru beta kumpul itu batu, beta buat jembatan. Nah kalau beta konsepnya seperti itu. Jadi memang beta sudah pernah ingat beta kegagalan. Tapi beta selalu tahu kalau itu adalah part yang harus beta maknai dalam supaya membentuk jembatan kesuksesan. Begitu kan.
3: Oke, ya memang benar sih. Kalau misalnya katong sonde gagal, sonde fail, how can kita bisa belajar gitu. Bisa belajar dari pengalaman, terus ambil hal-hal positifnya gitu, Kak. Nah, tadi juga sempat kamu mention soal orang tuh hanya lihat katong penghasil gitu. Sonde tahu nih, katong proses dari awal tuh seperti apa. Jadi kadang banyak perkataan atau kayak mungkin aja argumen dari orang yang bisa bikin kita down. Nah, kalau kakak sendiri ke mana? Apakah ada momen seperti itu atau kayak sudahlah kayak gitu?
4: Ya, pastinya ada kakak, pastinya. Namanya katong hidup. Pasti ada saja punya aneh-aneh itu, orang bohong katong, gosip katong, wajar. Tapi dikembala ya kak, yang penting orang-orang yang terdekat seperti keluarga itu bisa memahami dan juga mengetahui hal yang sebenarnya, dan juga bisa kasih penasihat yang bagus. beta cuma butuh akuisisi dari situ saja kakak. Jadi beta sudah perlu harus respon dari orang lain silahkan, karena pada dasarnya orang lain itu memiliki hak untuk memberikan paradigma atau pandangan terhadap sesuatu, dan itu beta sudah bisa kontrol. Silahkan, kalau memang ada teman-teman yang kurang, mungkin saya salah di situ, bisa kurang menyalahkan, mau ngomong saya, silahkan, itu adalah hak personal manusia. Tetapi bagi hal yang bisa beta kontrol yang memang sebagai pelingkaran adalah beta jangan merespon hal tersebut. Itu saja kuncinya. Jadi ketika dong ngomong beta, ya sudah sonde apa-apa silahkan, yang penting beta sonde balas. Nah itu gampangnya, karena menurut beta ketika beta balas ya beta kalah, karena beta setuju dengan mempunyai paradigma. Beta lebih ke arah memperkuat motivasi dan juga menguasai diri dengan akuisisi dari orang tua, orang-orang terdekat, orang-orang tersayang. Ya ketika dong bilang beta sudah cukup bagus, beta sudah lakukan terbaik, habis alhamdulillah. Jangan lupa juga ketong berdoa. Beta rasa itu semua poin sudah cukup untuk ketong menggugurkan omong-omongan yang jelek kakak.
3: Oh, wow, nice, itu apa ya, kalimat yang bagus sekali. Nah, kalau sejauh ini Kak Bayu, seberapa besar support atau peran bisa dibilang dari keluarga dalam perjalanan nih, dari awal sampai tahap ini, sampai saat ini, dan mungkin kalau bisa sedikit flashback gitu Kak, apakah ada pesan atau tetua yang diberikan sama orang tua yang sampai saat ini tuh masih diingat?
4: Pastinya kakak, karena dari keluarga sendiri tuh semuanya membantu. Bukan hanya keluarga inti orang tua, tapi tante saya, om saya, semua bapak kecil, bapak besar, bapak saudara, semua tuh dong usaha yang terbaik buat beta. Karena posisinya, ya besok bilang kakak di awal, berdasarkan background beta ini bukan siapa-siapa, dan juga hidup di Jawa merantau itu sangat semudah itu. Meskipun ya memang IPD sudah dibayar full secara maksimal besok, tapi namanya kan anak muda kakak, gaya hidup segala macam, katong istilahnya juga harus sedikit gaul begitu. Ya hal-hal begitu beta awalnya pikir kenapa sih, tapi kalau katosan begitu karena katong juga stres, karena semua orang begitu. Ya kan, istilahnya kakak di lingkungan tuh katong sendiri bisa harus terus menjadi seorang yang berbeda. Itu karena harus mulai menyamarkan diri untuk sama dengan kelompok-kelompok tersebut. Makanya beberapa poin kayak uang-uang tambahan itu paling berasa kak, karena memang orang tua di kampung susah. Orang tua kak, apalagi kondisi sekarang kakak, indeks ekonomi di NTT kakak tahu sendiri bagaimana rasanya, perekonomian mulai mangkrak, banyak-banyak apa opsi-opsi pengeluaran yang cukup besar di semua ranah, baik itu pemerintahan maupun swasta. Nah, pada zamannya beta, pendidikan pun orang tua hanya bisa memberikan motivasi juga, bantuan-bantuan. Ya memang orang tua juga ada mengusahakan terbaik. Pokoknya hal-hal yang memerlukan dengan pendidikan itu orang tua selalu berikan terbaik. Yaitu memang momen paling sedih adalah ketika kadang ketong tuh ada tugas-tugas proyek kakak di kampus, pada umumnya kampus dan memang apalagi beta ini kan IT, otomatis beta tuh di bagian development software, dan memang kadang-kadang tools untuk kita mengembangkannya, kita perlu tools. Tools itu kadang memang sonde murah begitu, karena berhubung dengan IT itu kakak, kita harus bayar ini, bayar itu, dan memang kadang itu berasa. Dan orang tua waktu itu pernah titik susah sekali, dan memang sampai berhutang gitu kakak. Jadi orang tua utang, bagaimana caranya biar beta punya bagian akademik tuh jangan pernah terganggu. Nah itu salah satu poin yang beta pikir buat ketong ju lebih mawas diri lagi untuk sonde pernah main-main kalau masalah akademik. Ya meskipun beta dulu super main-main masalah akademik, ditambah lagi beta punya om juga, beta punya tante juga yang selalu antar beta kalau mau pendidikan dari Epi Kupang tuh, karena waktu itu orang tua belum ada oto, om yang antar dengan oto. Jadi antar pun kadang bawa dengan bepung sepupu semua keluarga. Mungkin beta bisa mention juga kakak. Ya,
3: boleh, boleh, boleh.
4: Untuk bepung om, bepung tante, bepung om Noel, terus tante Ida, Mbak Dia, Mbak Lisa, semua yang pernah bantu beta, terima kasih banyak. Sudah memberikan yang terbaik, beta sangat bersyukur. Punya keluarga yang sangat supporting dan akhirnya bisa sampai titik ini juga kakak. Terima kasih.
3: Wow, memang support inilah yang sebenarnya kita paling butuhkan ya Kak, supaya semuanya tetap lancar. Habis itu ini juga bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk bisa selesai, bisa memberikan yang terbaik gitu untuk mereka gitu. Wow, nah Kak, mungkin menurut Kak sendiri personally gitu, apa sih yang membedakan orang yang sekedar punya skill, kemampuan dengan orang-orang yang benar-benar konsisten gitu sampai akhir mencapai prestasi? Ini bisa dibilang sebagai seseorang yang born with talent dan pastinya orang yang punya kerja keras, punya passion about it. Silakan Kak.
4: Oke. Jujur beta, ya secara apa ya, acknowledgement-nya itu beta sonde terlalu mengklaim bahwa seseorang tuh memang kadang ada yang manusia itu yang dilahir dia sudah punya skill itu kejawa lah begitu ya. Tapi ada juga manusia yang kerja keras. Tapi beta lebih prefer ke manusia yang tadi kerja keras, karena beta dari dulu sampai sekarang beta punya poin tetap sama, yaitu adalah konsistensi mengalahkan intensitas. Itu saja kakak. Karena posisinya beta tahu sendiri, beta itu sonde terlalu pintar-pintar amat sebenarnya kakak, jujur. Beta sonde terlalu yang wow sekali, yang kayak lihat anak-anak di TV kan kadang wih macam ini kak, macam ahli-ahli sonde juga. Beta bukan istilahnya beta bukan orang seperti itu, tapi yang beta tahu adalah beta adalah orang yang sudah merencanakan sesuatu secara detail, dan juga beta sudah memforsirnya day by day. Terus beta membuat progres yang memang menjawab hingga sampai titik tujuan di awal tadi beta rencanakan. Jadi contohnya ketika beta belajar bahasa Inggris, ya beta petakan bahasa Inggris bagaimana caranya, bagaimana methodsnya, gimana, bagaimana beta bisa buat konsistensi, terus bagaimana beta ada the way apa, bagaimana bisa mengajarkan orang lain, active recall. Jadi beta lebih banyak methods itu untuk mempelajari sesuatu. Jadi pada akhirnya hal-hal tersebut terlihat expert dan terlihat orang kayak wow. Ya mungkin karena beta sudah dikasih tahu saja dia cara bagaimana, yang orang pikir sudah ini pelajar pintar, makan apa gitu kan. Apalagi kemarin pas orang tua datang terus disambut presiden kan, banyak yang tanya begitu, oh kira-kira bapak pu anak ini makan apa ya, kok bisa sampai jabat tangan yang presiden ya. Beta bilang, orang tuh cuma bilang ya makan paling sama saja, makan tempe, makan telur, gitu di rumah, makan mana. Ya itu. Jadi memang beta tipe orang yang kurang setuju dengan definisi seseorang itu lahir dengan kepintaran, meskipun secara ilmiah itu memang turun dari ibu, di mitokondrianya itu turun, tapi dia tidak memberikan dampak besar kakak. Memang harus dari lingkungan yang membentuk itu juga. Nah, makanya beta bilang lingkungan itu yang katong buat sendiri. Kalau memang ketok sudah dapat privilege untuk membentuk lingkungan, karena pada dasarnya kalau orang pintar yang apa talent by skill karena dong lahir itu sebenarnya 100% karena dong juga tinggal di orang tua yang pintar satu, terus dong juga hidup bagaimana menteri orang pintar dua, sama dong juga diberikan fasilitas untuk menjadi pintar. Nah, itu ya jelas saja dong pintar. Dan kalau ketemu fasilitas sudah ada, orang tua juga beta mohon maaf, beta mama tamatan SMA, bapak tua SMP, jadi secara akademik juga pas-pasan, fasilitas juga terbatas. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kesempatan-kesempatan itu, barulah ketemu dia punya gap. Makanya itu sih kakak yang beta bilang, konsistensi lebih tinggi daripada intensitas.
3: Konsistensi lebih tinggi daripada intensitas ya. Wow. Nah, dari tadi mungkin Aji bisa ambil kesimpulan, kakak ini adalah seorang perencana yang baik, strateginya juga baik sekali. Jadi semua itu dipikirkan ya, dari awal sampai akhir, dan tujuannya memang sudah ada gitu kak.
4: Yes.
3: Wow. Nah, kita bakal lanjut ke ini kak, setelah lulusan terbaik kemana? Predikat lulusan terbaik ini kan sudah diraih nih kak. Setelah ini apakah ada target atau mimpi yang mimpi terbesar yang ingin dikejar juga?
4: Nice question. Jujur ketika beta tamat kakak ketong langsung diberikan pengumuman penempatan, dan memang di situ baik oleh negara langsung memberikan beta kesempatan untuk bekerja di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kenapa sih sonde NTT? Ya karena pada waktu itu memang aturan dari negara kakak, karena penempatan ini ketong sonde bisa yang handle. Kami ini pure dari Kementerian Dalam Negeri yang handle. Mungkin ada beberapa pertimbangan dan mungkin ada prioritas terlebih dahulu untuk membangun. Tapi kalau untuk masa depan tentang NTT, beta mau sampai dimanapun beta tetap anak NTT dan beta bangga. Makanya pas kakak undang begini, beta sudah tolak. Beta langsung buat, beta bilang beta punya bos, beta bilang bos izin ini ada begini. Karena beta rasa ketika itu sudah mulai NTT, beta pasti akan mau. Karena kemarin-kemarin kakak ada juga yang undang tapi belum, kurang berkenan karena memang sekarang posisinya lagi kerja dan juga sibuk. Nah demikian, makanya beta sangat bangga dari RRI Pro Kupang ya kakak ya, bisa ada kasih kesempatan begini, beta sangat senang untuk sharing. Nah Selebihnya tentang impian ke depan, ya beta selayaknya anak muda, beta masih umur masih muda sekali kakak. Mungkin kakak mungkin kakak lebih tua daripada beta.
3: Kak
4: beta
3: Bayu
4: umur
3: berapa?
4: Sekarang masih 22 tahun kakak.
3: 22
4: baru anak-anak
3: tahun.
4: Kemarin.
3: Oh, wow. Kita kita beda 2 tahun.
4: Oh iya. Nah, jadi selayaknya anak muda ya kakak, pasti beta kepingin sekolah lagi. Beta mau ambil major di internasional ya. Kakak doakan, kita semua doakan supaya beta segera bisa dapat kesempatan untuk lanjutkan studi. Dan juga harapan paling jauh adalah semoga ketika beta sudah merantau dan beta kerja sekarang masih merantau, ada poin di mana beta bisa pulang NTT dan juga mentransfer segala macam ilmu dan juga komparasi ketika beta sudah hidup di dunia internasional maupun nasional. Itu bisa sedikit banyaknya itu membuat NTT lebih bagus lagi. Sekarang sudah bagus, tapi kita berharap mungkin ke depan lagi NTT itu juga bisa bersaing. Jadi kalau kata bilang Jakarta kota global, kata sesekali bisa flexing tuh. NTT provinsi global gitu, kancanya internasional.
3: Nice. Oh, itu impian yang luar biasa. Pastinya kita juga mendoakan ya, teman Produe, biar Kak Haji Bayu Ramadan bisa menggapai hal tersebut dan bisa kembali tuh ke NTT dan buat inovasi-inovasi yang bisa memajukan Nusa Tenggara Timur gitu. Alright, nah Kak, tadi juga sempat dibilang udah berada di lingkungan pemerintah DKI Jakarta. Ini sebagai generasi muda, sebagai anak muda gitu, sebenarnya tantangan terbesar generasi muda ketika masuk di dunia birokrasi saat ini itu apa? Karena banyak sekali gejolak-gejolak di Indonesia saat ini, Kak.
4: Oke. Saya ini kan ya kita berdua kakak ya, kita kan masuk Gen Z ya kakak ya, Gen Z.
3: Gen Z, ya.
4: Kalau orang biasa flex-flexnya Gen Z. Gen Z, ya.
3: Gen Z, ya.
4: Itu memang paling berdampak dan paling kelihatan itu adalah etos kerja, itu saja kakak. Kenapa? Karena memang visualisasi kita di anak Gen Z atau anak umur 2000-an ya, itu memang ada namanya tuh work life balance, di mana kita menganggap sesuatu tuh harus balance. Jadi kalau kerja ya kita juga harus punya hidup pribadi, harus kita kerja, semua tuh harus perputaran yang istilahnya lingkarannya tuh senada begitu ya kan. Nah, itu yang kadang bertabrakan dengan etos kerja gen-gen sebelumnya, dari milenial, boomer, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena posisi di dalam dunia pemerintahan, contohnya ya, apalagi di, saya ambil contoh di Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga mungkin beririsan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kami kalau bekerja di dunia pemerintahan, sebuah job desk atau punya project itu harus dilaksanakan dengan in total yang bagus. Artinya apa? Kita harus betul-betul berdedikasikan diri yang full. Contohnya kita buat events nih, events besar. Contohnya HUT NTT, nah, itu kita harus manage dari awal sampai akhir. Kita harus betul-betul follow up bagaimana kita monitoring apa yang kurang. Itu kita kerja full, dan kadang memang pada saat in time kita bekerja begitu, waktu untuk mungkin keluarga itu kurang, waktu untuk pribadi itu kurang pasti. Tapi itulah resiko yang kita ambil sebagai seorang aparatur sipil negara. Pada faktanya kan kita dibayar by the time kakak, bukan by the project. Karena pemerintah pada dasarnya sudah punya project. Tapi bagaimana kita bisa actuating segala macam events-events itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu memang kita dibayar karena waktu kita. Jadi memang makanya kenapa anak muda kakak kurang, kalau by sekarang, kalau kita ambil data, itu sedikit sekali yang mau mendaftarkan ke PNS. Karena demikian, karena etos kerja tadi yang memiliki berbeda pandangan dan berbeda visi. Tapi sebenarnya saya juga karena sebagai Gen Z, teman-teman tidak perlu khawatir karena pada dasarnya waktu itu sudah termanage kok. Dan event pun teman-teman sekarang masih ragu mau daftar jadi dunia di pemerintahan, kita juga tidak memforsir all day long kakak. Jadi kadang memang ada aja waktunya, kita juga bisa buat cuti dan lain sebagainya. Kita tetap bisa mengabdi kok dengan negara semua. Untuk teman-teman Gen Z semua, tidak perlu takut, tidak perlu harus work-life balance. Ingat, semua hal yang mungkin dikata pemata balance itu belum tentu betul-betul balance. Karena katong sudah tahu katong hidup ini mau dibawa kemana. Kadang dikata pemata ini sudah betul, padahal sebenarnya itu salah. Itu kan namanya rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu kadang kan begitu kakak. Katong sudah bisa bilang ini baik, ini buruk. Ya sudah, katong jalani. Yang penting katong sudah mengukur dengan batas manusia secara moral itu bagus, jalankan. Masalah baik dan buruk itu pasti ada, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu suka hasil yang terbaik gitu. Gitu sih kakak, makanya bagaimana cara beta bisa menyeimbangkan itu work life balance di tengah etos Gen Z yang sekarang Gen Z yang sekarang menjadi isu di dunia ASN.
3: Dunia gitu ASN. Kan. Wow, ini karena ya tadi seperti yang kak bilang gapnya ini cukup cukup besar nih. Jadi yes. untuk mendapatkan kesepahaman antara Gen Z sama yang sebelumnya juga lumayan susah. Dan tadi juga kayaknya kakak mematahkan persepsi orang untuk apa ya? Work life balance itu kayak bagaimana kita apakah kita benar-benar sudah balance atau kayak apakah yang hal yang kamu anggap sudah balance itu benar-benar balance ya. Nah, Kak mungkin boleh nih seberapa besar keinginan Kak Bayu untuk nantinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi daerah asal pasnya di Nusa Tenggara Timur.
4: Kalau ada pokoknya tanpa batas lah kakak pastinya. Karena bagaimanapun, mau bagaimanapun keadaannya, NTT beta pun tempat lahir, beta besar di sana, dan pastinya beta masih sangat berbelibu hati ketika beta lihat sudah maju sekali di daerah Jawa sini, beta mau NTT juga bisa begini. Tetapi kan memang itu kita tidak hanya bisa modal dia punya courage saja, kita tidak bisa modal berani saja, memang kita butuh segala macam kalkulasi dan juga koordinasi yang bagus. Makanya kakak, kualitas besar limitless karena pada dasarnya beta sangat-sangat ingin NTT lebih bagus lagi dan by the time by doing juga ketika katong sudah belajar hal-hal ini beta insya Allah kalau memang bisa kalau orang mau kasih mutasi beta kembali ke NTT setidaknya beta sudah punya privilege kakak atau sudah punya peran di situ. Artinya beta sudah bisa memberikan sesuatu dan juga punya kewenangan atas itu yang beta maksud. Ketika beta sudah mungkin itu, ya kita mungkin bisa di situ tuh kakak memberikan perubahan. Karena perubahan itu kakak, dia tidak bisa langsung dari bawah. Terkadang dia itu harus menyamar untuk bisa masuk ke memegang sebuah tanggung jawab dulu, baru kita bisa memberikan visi yang bagus. Dan juga untuk semua masyarakat NTT, semoga kita katong semua juga bisa berpikir lebih maju lagi terhadap sesuatu perubahan ataupun kenyamanan daerah kita. Ada baiknya supaya ketong kalau ke depan ketemu anak cucu semua hidup di NTT itu bisa lebih daripada ketemu hidup gitu kakak.
3: Oke, Kak, mungkin yang terakhir pesan untuk teman Prodo yang lagi dengar dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saat yang terakhir juga mungkin arti sukses sebenarnya untuk Kak Aji Bayu Ramadan. Silakan Kak.
4: Untuk teman-teman semua yang sedang menerapkan RRI Pro Kupang, teman-teman harus semangat, harus namanya kita masih muda, harus kalau kita juga sudah berumur tetap harus semangat. Kita harus menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Itu juga linear dengan definisi sukses saya, di mana definisi sukses saya itu sudah bukan tentang materi, bukan tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi definisi sukses bagi saya adalah ketika keadaan itu kita bisa bahagia dengan melihat orang lain itu bahagia. Begitu kakak. Jadi untuk teman-teman semua, apapun yang menjadi impian teman-teman, apapun yang sekarang menjadi niat dan juga menjadi doa teman-teman, harus teman-teman gapai, pastikan, jangan minder, tidak pernah rasa takut bahwasan kita NTT itu tertinggal. Saya mau kasih yakin dan juga mungkin saya menjadi bukti kecil bahwasanya katong orang NTT itu bisa kok. Bisa katong bersaing dengan orang Jawa itu bisa. Katong di sini katong bisa. Yang penting katong punya niat dan waktu meskipun katong juga punya segala macam keterbatasan. Beta yakin kalau katong sungguh-sungguh, katong berdoa ya kan. Kalau di Islam katong nawaitunya kuat, kalau di Kristen katong ora et labora kuat. Beta yakin semua hal yang katong lakukan itu Tuhan pasti aminkan. Begitu kakak.
3: Oke, terima kasih banyak Kak Bayu yang sudah membagikan banyak sekali hal untuk kita ya teman Pro 2. Mungkin kamu bisa mengambilnya sebagai motivasi dan juga inspirasi kamu untuk kedepannya ya teman Pro 2. Kalau bisa lebih dari Kak Bayu ya Kak Bayu.
4: Yes. For sure. Jadi saya cuma minimal sekali. Teman-teman semua harus lebih. Jangan jadi Aji atau jangan jadi Bayu. Jadinya adalah next orang-orang hebat lagi. Biar beta bisa dengar lagi nama-nama NTT ini. Beta tunggu sekali di Google tuh. Kalau ketik NTT keluarlah nama-nama sederetan anak muda tuh yang punya prestasi yang sedemikian rupa.
3: Alright, terima kasih banyak kakak dan semoga lancar kerjaannya. Terus kita tunggu juga nih gebrakan selanjutnya ke depan seperti apa. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya sudah mencalonkan. Itu hanya bercanda teman Pro 2 buat kamu. Stay tune aja dan see you teman Pro 2. Hey.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Barengan sama aja, kalau tadi kita udah masuk dalam rangkaian tamu malam kali ini di All This Time, teman Pro 2. So buat kamu yang mau request lagu-lagu yang bikin nostalgia, lagu-lagu tahun 2000-an awal juga boleh banget, teman Pro 2, di 08 11 38 20 90 90. Kalau tadi kamu sudah mendengarkan Oasis dengan Rock and Roll Star, ini remaster ya teman Pro 2. The next song kita bakal kembali ke Indonesia dengan Da Vinci, Malam Minggu Basi. Coba buat kamu enjoy this one.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

Just the Way You Are by Bruno Mars, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan ini juga salah satu bestnya ya teman Pro 2 di beberapa tahun lalu teman Pro 2. Ya bisa dibilang nostalgia teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu yang ngingetin kamu sama masa lalu juga boleh banget teman Pro 2. 90-an terus juga di tahun 2000-an awal teman Pro 2. Kayak lagu yang bakal aja putarkan ini dari ST12 dengan lagu Putri Iklan. Ini booming sekali pada waktunya, pada masanya. So langsung aja enjoy this one.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Bon Jovi everybody. Jadi Bon Jovi teman Produe, siapa sih yang sondanya tahu seorang legend ini gitu kan, teman Produe. Bon Jovi ini adalah salah satu band stadium rock paling sukses dan bertahan lama dalam sejarah musik global, teman Produe. Band asal New Jersey yang digawangi oleh John Bon Jovi ini tuh sudah menjual lebih dari 130 juta kopi album di seluruh dunia. Dan dari era prime-nya, teman Produe, masa prime-nya itu pertama kali mereka terjadi di paruh akhir tahun 80-an setelah merilis album ketiga Slippery When Wet di tahun 1987, disusul oleh New Jersey di 1988. Nah, era ini tuh mendefinisikan musik glam metal, I hear metal dunia dengan ciri khas rambut gondrong, pakaian kulit, dan lagu rock yang menggelegar, teman Produe, atau stadium anthems. Dan lagu-lagunya kayak Living on a Prayer, lagu kebangsaan rock kelas pekerja yang menjadi lagu paling ikonik dan identitas utama grup ini, teman Produe. Terus ada You Give Love a Bad Name, hit number one pertama mereka di Billboard Hot 100 yang melambungkan nama mereka secara instan. Dan Wanted Dead or Alive, lagu rock bernuansa cowboy dengan petikan gitar akustik 12 senar Richie Sambora yang sangat legendaris, teman Produe. Dan pastinya banyak gitu band rock 80-an yang meredup, teman Produe, saat memasuki era 2000-an. Namun Bon Jovi ini berhasil melakukan comeback terbesar dalam sejarah rock modern lewat album Crush di tahun 2000 dan Have a Nice Day di tahun 2005, teman Produe. Dan mungkin mereka juga memperbarui citra mereka menjadi band pop rock modern yang disukai generasi MTV baru, teman Produe. It's My Life di tahun 2000, Always di tahun 1994, dan Have a Nice Day di tahun 2005. Nah, kalau tadi kita udah mendengarkan ya Bon Jovi dengan berbagai prestasinya, teman Produe, bisa dibilang, dan masa prime-nya. Kali ini aja mau putarkan lagu berikutnya yang datang dari Bryan Adams. Nah, ini sonde jauh-jauh, teman Produe, ya. Cuman perbedaannya adalah mereka ini kalau misalnya Bryan Adams itu masa prime-nya berjalan dalam satu garis waktu yang padat gitu, teman Produe. Nah, Bon Jovi ini memiliki dua masa prime di puncak kejayaan yang berbeda, menjembatani dua dekade dan generasi penggemar yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu tanya ke lupung bapak mama, pasti dong mungkin akan lebih ini sama Bryan Adams, teman Produe, ya kan? Setelah itu bakal ada Bon Jovi. Tapi untuk generasi-generasinya Bon Jovi adalah one of the best legend ya, teman Produe, bisa dibilang. So langsung saja, This Is Everything I Do by Bryan Adams.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. You'll be in my heart by Niki, teman Pro 2. Membuka kebersamaan kita dalam rangkaian cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. So buat kamu yang mau cerita malam hari ini, mungkin tentang malam minggu kamu nih, gimana teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi santai juga boleh tuh teman Pro 2 untuk cerita sambil request lagu juga boleh banget teman Pro 2, right? Dan lagu berikutnya ini udah terputar juga. Ada When We Were Young by Adele.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: Bapak pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat sayur dan tahu sisa dari rumah tempat Ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
0: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500.000.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha, tapi duda. Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Airin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah pangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Buat kamu yang lagi santai, yang lagi di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman Pro 2. Dan have fun ya, teman Pro 2, di malam minggu kamu. Buat yang lagi di rumah, lagi nonton atau lagi mendengarkan, teman Pro 2, ya, semoga kamu bisa mengisi weekend kamu dengan hal-hal yang menyenangkan pastinya, teman Pro 2, alright. Lagu berikutnya aja mau puterin koleksi dari, kamu bisa tebak, koleksi dari Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi. So buat kamu, enjoy this one.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silau banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tat Titanium dari David Guetta featuring sama Sia, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan ini adalah requestan dari Kak Lara Purnamasari nih, teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau request lagu-lagu asik di malam hari ini untuk sekedar goyang-goyang simple di malam minggu juga boleh banget pastinya, teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya teman Pro 2 cuma puterin ini koleksi yang rilis di tahun 2017, teman Pro 2. Ini adalah waktu-waktu dimana EDM tuh lagi gacor-gacornya nih, teman Pro 2. So, aja mau

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Roy, teman Pro 2. Baru aja kamu dengarkan new song dari Dio dengan Dear, teman Pro 2, salah satu lagu dalam album terbarunya, mini album terbarunya. Dan untuk itu aja juga harus pamit untuk voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you sudah gabung sama Pro 2 FM Kupang dari sore tadi, dari sore ceria sampai dengan jaga malam saat ini, teman Pro 2. Buat kamu have fun aja untuk malam minggu kamu. Untuk 1 jam ke depan aja akan siapin playlist lagu yang enak buat istirahat malam kamu, teman Pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Mencintai tanpa arah by Rizky Febian.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ketia, gimana kabar kamu?
1: Udah sembuh?
0: Udah makan belum? Aku bawa makanan favorit kamu loh, nasi Padang. Sini-sini, aku suapin ya.
2: Kau ini. By the way, makasih ya. Aku senang banget ya jenguk. Rasanya jadi lebih semangat.
3: Menjenguk orang sakit itu sederhana tapi bermakna. Yuk kita budayakan menjenguk orang sakit. Perhatian kecil kita jadi obat besar untuk mereka. Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Sabtu 12 September 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Minggu 13 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri di Sepada ya. Dan selamat hari Minggu. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Ratri juga hari ini udah nyiapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Juga kita akan seru-seruan bareng. Udah siapin informasi juga buat kamu. Setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan Jazz Music selama 1 jam ke depan dan juga dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen. Kemudian dilanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Dan kita akan sharing-sharing juga ya di Spalding di pukul 9 sampai pukul 10 nanti. So, station terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 107,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro2. Di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Shalom, selamat pagi teman Pro2 yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan menyertai hati dan kehidupan kita semua dimanapun kita berada saat ini. Jumpa lagi bersama saya Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang, menemani teman Pro2 pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami masih diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin. Firman Tuhan pagi ini terpilih dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Tema kita

sadari. Dan ketika kata-kata tidak dijaga, yang lahir bukan lagi pengertian, tetapi perpecahan di antara kita. Karena itu kita perlu kembali belajar tentang satu hal yang sangat penting, yaitu kita harus bijak dalam berkomunikasi. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara langsung kepada hati kita. Kata-katamu hendaklah penuh kasih. Bukan sekedar sopan, bukan sekedar halus, tetapi penuh kasih. Artinya, setiap perkataan harus lahir dari hati yang mengerti, bukan hati yang marah, bukan dari emosi yang meledak, tetapi dari hikmat yang menenangkan di tengah masyarakat yang majemuk. Di tengah masyarakat yang majemuk saat ini, kita banyak perbedaan. Perbedaan itu sangat nyata. Perbedaan agama, perbedaan suku, ada perbedaan pandangan. Tetapi yang sering merusak semuanya bukan perbedaan itu sendiri, melainkan kata-kata yang tidak kita jaga. Satu komentar di media sosial, satu ucapan di tengah emosi, bisa menyalakan api konflik di antara kita. Dan api itu tidak mudah padam. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, bijaklah dalam memberi jawab kepada setiap orang. Artinya tidak semua hal harus dibalas dengan kata-kata yang keras. Tidak semua perbedaan harus dijawab dengan emosi. Ada waktu untuk diam, ada waktu untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Dan ada waktu untuk berbicara dengan hikmat. Inilah makna moderasi beragama. Bukan melemahkan iman, tetapi menguatkan cara kita hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa perkataan kita adalah cerminan hati kita. Mari kita menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi luka, tetapi menjadi berkat. Agar tidak menjadi api perpecahan, tapi menjadi jembatan perdamaian. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami menjaga perkataan kami hari ini. Jauhkanlah kami dari ucapan yang melukai hati sesama kami. Dan penuhilah hati kami dengan hikmat dan damai sejahtera-Mu. Jadikan kami pembawa damai di tengah masyarakat yang beragam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman perdua yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya menjadi terang dalam setiap perkataan kita. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Spada!
4: Selamat pagi, teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
5: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 menerangkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, aktris Choi Yeon-ji dipastikan mundur dari serial drama As of Romance setelah mengalami kendala penyesuaian jadwal produksi. Keputusan tersebut menyusul kabar sebelumnya mengenai Lee Jong-suk yang juga tidak lagi terlibat dalam proyek drama tersebut. Agensi Choi Yeon-ji menegaskan bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan benturan agenda yang membuat penyesuaian jadwal produksi sulit dilakukan. Mundurnya dua nama pemeran membuat proses produksi As of Romance kembali menjadi perhatian penggemar drama Korea. Informasi selanjutnya, Hoshi dari Seventeen mengalami cedera lutut serius ketika menjalani wajib militer. Ia didiagnosis mengalami robekan total pada ligamen ACL atau anterior cruciate ligamen, sehingga kondisi tersebut memerlukan penanganan dan pemulihan secara medis. Kabar cedera ini menjadi perhatian penggemar karena Hoshi sedang menjalani kewajibannya sebagai warga negara Korea Selatan. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aktivitas Hoshi selama masa wajib militer dan proses pemulihannya. Informasi terakhir teman Pro 2, Mamamoo membatalkan konser Forward di Jakarta yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Nice Peak 2. Pembatalan dilakukan karena situasi terkait aktivitas vulkanik di Indonesia dinilai masih sulit diprediksi. Agensi RBW menyampaikan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan dan situasi yang berkembang. Pembatalan ini tentu menjadi kabar mengecewakan bagi penggemar Mamamoo di Indonesia yang telah menantikan penampilan grup tersebut di Jakarta. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman

90,9 MHz Pro 2 RRD Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih info tentang perkiraan cuaca di hari ini, Minggu 13 September 2026 di beberapa kecamatan di Kota Kupang. Ini ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan juga Kota Lama. Hari ini diprediksi atau diperkirakan cuaca cerah dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya di 46 sampai 76% ya teman Pro 2. Jadi kemanapun kamu nanti ya, keluar rumah, keluar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunscreen, karena itu penting banget ya untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari langsung. Dan selain ini juga Ratri masih nemenin kamu di Sepada kali ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Hai guys, kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya, aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, pos sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget kan?
2: Mana-mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep kan? Kamu lihat deh, ada yang komentar juga, banyak banget tau.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: Papeka, papeka 12 dan 6. Cari pohon patoknya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo e-wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendirian?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin untuk bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Mantra 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
1: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
2: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
1: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
3: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesan sederhana seperti,
7: sayang, jangan lupa makan ya.
3: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
8: Pro 2 FM.

0: Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Pagi Riko, kok semangat sekali jalan paginya?
1: Pagi Dina, iya nih, aku lagi coba hidup sehat, mulai rutin jalan kaki setiap pagi.
0: Wah, bagus juga, emang terasa ya bedanya?
1: Lumayan lah, badan jadi lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan gak gampang capek waktu kerja.
0: Aku malah sering begadang dan jarang olahraga. Akhir-akhir ini gampang lelah.
1: Coba mulai pelan-pelan. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, dan sempatkan bergerak setiap hari.
0: Ternyata hidup sehat gak harus mahal ya?
1: Betul, yang penting konsisten. Kebiasaan kecil kalau dilakukan setiap hari hasilnya akan terasa.
2: Kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
3: Mulailah dengan kebiasaan sederhana, seperti makan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan menjaga kebersihan diri.
2: Tubuh yang sehat membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik.
3: Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan.
4: Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
8: Pro 2 FM. I've seen the devil. Sunset in every place.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat "bukan urusanku" itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada. Sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

siaran publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik.

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81. Sekali di udara, tetap

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Iya. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebagai lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
3: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.